0: ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
2: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
1: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
0: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian
4: yang disebabkan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan Majelis Hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
0: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhats Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji di Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua.

0: melayani sama Allah. Karena visi misi kami di dalam melayani sama Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
1: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua

0: DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
1: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
3: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti ya semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
4: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
5: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
6: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temuhakim dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Jumpa Sajian. Hari ini pendengar kita di Rabu 3 Juni 2026. Kami bakal hadirkan untuk Anda informasi terkutip dari laman rri.co.id untuk kita lihat perkembangan ke depan. Anda juga bisa mengakses di laman kami tersebut.

Pendengar, sekret Satreskrim Polres Serang Bagian Barat menahan seorang pria berinisial YS yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasih Humas Polres Serang Bagian Barat Ibda Asep Soisa mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan diterima dari korban. Korban dalam perkara tersebut seorang perempuan, dan pendengar, menurut laporan yang ada begitu, Polres Serang Bagian Barat menegaskan komitmen juga untuk menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang melibatkan anak serta memberikan perlindungan kepada korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menemukan dugaan tindak pidana yang melibatkan anak agar dapat segera ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.

0: Ma, ini kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya artian dalam, Kama?
1: Iya, Toyoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang pernah berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

informasi saya hadirkan dulu untuk Anda ya. Saya kutip dari laman rri.co.id. PT Permodalan Nasional Madani PNM melalui program PNM Peduli menanam 29.000 anakan pohon di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya menghadapi tantangan perubahan iklim. Program ini dilaksanakan serentak ya di 58 cabang PNM dengan masing-masing cabang menanam sedikitnya 500 bibit pohon. Gerakan penghijauan ini pendengar menjadi langkah nyata dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui penanaman pohon yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan. Mulai dari menjaga kualitas udara, mencegah erosi tanah hingga menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals, khususnya poin 13 tentang penanganan perubahan iklim dan poin 15 mengenai perlindungan ekosistem darat. Melalui langkah sederhana ini, pendengar, PNM ingin mendorong partisipasi bersama dalam menjaga kelestarian bumi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, Apris B. Gaspers, mengapresiasi langkah PNM Ambon yang menanam 500 bibit pohon di wilayah Kota Ambon. Kegiatan tersebut merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Untuk diketahui pendengar, sebagai lembaga keuangan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera, PNM tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Perusahaan juga memperluas kontribusinya melalui berbagai program sosial dan lingkungan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Informasi ini, pendengar, dan lainnya Anda bisa akses ya di laman rri.co.id. Dan pendengar, tanpa terasa waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari manfaatkan teknologi dan jangan hanya jadi penonton perubahan.

Agar otoritas jasa keuangan terus memperkuat industri Bank Perekonomian Rakyat BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Ini dilakukan agar BPR dan BPRS makin tangguh serta mampu memperluas akses keuangan bagi UMKM di daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Diana Ediana Rai mengatakan industri BPR dan BPRS menghadapi berbagai tantangan terutama yang berasal dari dinamika ekonomi global serta semakin pesatnya perekonomian teknologi keuangan. Perubahan perilaku masyarakat terhadap layanan keuangan juga mendorong BPR dan BPRS untuk beradaptasi. Persaingan dalam penyaluran kredit kepada segmen mikro dan kecil pun menjadi semakin ketat.

Halo Sobat RRI, pernah tidak kepikiran gimana asal-usul nama Indonesia? Ternyata, sebelum resmi dipakai saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah kita ini punya banyak nama loh. Misalnya, dulu pernah disebut Dwi Pantara, yang artinya Kepulauan Tanah Seberang dalam bahasa Sanskerta. Lalu, ada juga nama Nusantara, yang populer sejak zaman Majapahit. Nah, waktu penjajahan Belanda, kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Bahkan, Jepang sempat menyebut kita To Indonesia saat mereka menjajah. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul di tahun 1850 lewat majalah ilmiah yang terbit di Singapura. Dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Eyre yang mencetuskan nama ini. Eyre awalnya mengusulkan nama Indonesia atau Malayunesia, tapi Logan memilih Indonesia yang mengganti huruf U jadi O. Jadilah Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dan akhirnya dipakai secara nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi, nama Indonesia punya perjalanan panjang ya.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Peringatan tanggal 3 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting ya, tingkat nasional maupun internasional. Nah, peringatan tersebut mencakup bidang ekonomi, sejarah daerah, hingga kampanye transportasi ramah lingkungan. Mengutip berbagai sumber, terdapat 3 peringatan yang menandai tanggal 3 Juni tahun ini. Ketiganya adalah Hari Pasar Modal Indonesia, Hari Jadi Bogor, dan Hari Sepeda Sedunia. Di tingkat nasional, pendengar, 3 Juni diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Nah, momentum tersebut menjadi bagian penting ya dalam sejarah industri keuangan nasional. Sejarah mencatat bahwa pemerintah kembali mengaktifkan Pasar Modal Indonesia pada 3 Juni 1977. Kebijakan tersebut mengakhiri masa vakum pasar modal yang sempat berlangsung sebelumnya. Sejak itu, pendengar, pasar modal berkembang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaannya juga membuka akses pendanaan bagi usaha dan investasi masyarakat. Peringatan Hari Pasar Modal Indonesia dimanfaatkan ya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Nah, otoritas terkait juga mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui instrumen investasi legal. Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan aktif ya mengedukasi masyarakat mengenai investasi. Nah, instrumen yang diperkenalkan melalui saham, reksadana, dan obligasi.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda dengan kami, terutama bersama saya ya, yang sudah menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur di jumpa pagi tadi hingga kini, dan sesaat lagi kita akan tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Josuri pamit diri dari ruang dengar Anda. Selamat menjalani aktivitas Anda di hari ini pendengar. Sukses selalu dan salam sehat untuk kita bersama. Saya Josuri pamit diri, setelah ini ada teman saya yang lain yang bakal menemani Anda ke depan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Kondisi pangkalan speedboat di Pantai Mardika Kota Ambon menuai keluhan dari masyarakat. Fasilitas transportasi umum yang menjadi akses penyeberangan itu dinilai tidak layak dan membahayakan penumpang. Linda, seorang mahasiswa, meminta pemerintah kota khusus dinas perhubungan segera menyikapi kondisi dermaga darurat itu. Menurutnya, saat angin kencang atau gelombang kuat, ia lebih memilih menggunakan angkutan darat daripada speedboat. Hal senada juga disampaikan Dedi warga lainnya yang menilai konstruksi pangkalan yang seluruhnya berbahan kayu sudah miring dan berbahaya. Dedi berharap pemerintah segera memperbaiki pangkalan tersebut agar penumpang merasa aman dan nyaman saat menyeberang.
2: Sekian Cek Fakta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: habis antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Kita mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong,

0: Ya baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Maluku Siang ini sampai nanti di jam 5 sore. Anda ditemani oleh saya, Rivaldi tentunya. Spesial di hari ini, di Rabu 3 Juni 2026. Ya bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja, semoga aktivitas Anda lancar. Ya, yang lagi berkendara juga hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya, sehingga bisa sampai di tempat tujuan. Apa yang Anda rencanakan ya, semoga cepat terselesaikan di hari ini sehingga Anda tidak lembur ya pendengar. Untuk adik-adik pelajar yang sementara lagi sekolah juga ya, ya selamat menimba ilmu di sekolah Anda ya. Dan untuk Anda yang lagi prepare ya, balik ke rumah atau mungkin lagi ada me time dengan seseorang ya, mungkin makan siang dan lain sebagainya. Selamat siang dan pastinya juga selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Saya Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late. Change things.
1: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Ya baik, ya pendengar dari Afgan dengan kembali untuk Anda. Informasi menarik untuk Anda mengenai DPR ini tengah menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut ditargetkan segera rampung sebelum dibawa ke rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Komisi 11 DPR dan pemerintah masih menjalankan proses finalisasi. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan berbagai aturan di sektor keuangan. Dan menurut Dasko, percepatan pembahasan diperlukan untuk menghindari potensi kekosongan hukum. Kondisi tersebut muncul setelah pembentukan Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan Undang-Undang terkait BUMN. Dasko juga menilai masih terdapat sejumlah ketentuan yang perlu diselaraskan, salah satunya terkait pengaturan posisi Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN. Politisi Partai Gerindra itu menambahkan aturan baru tidak lagi mengatur ketentuan tersebut. Sementara sejumlah regulasi lama masih mencantumkan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN. Dasko juga menegaskan harmonisasi regulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan sehingga seluruh kebijakan sektor keuangan berjalan selaras.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Ya, hari ini kayaknya cuaca bersahabat ya pendengar, cerah seperti kata Budi Doremi, satu hari yang cerah ya, sehingga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, informasi menarik untuk Anda. Indonesia dan Qatar memperkuat kerjasama pertahanan melalui penandatanganan sejumlah kesepakatan strategis. Kerjasama ini dikukuhkan di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Nah, salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah penandatanganan kerjasama industri pertahanan antara Republic Corp dan juga Barzan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh founder Republic Corp ya, Norman, dan juga Chief Executive Officer Barzan Holdings, dan juga ada Mohamed Al-Sada. Nah, penanda tanganan disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI Safri Samsudin, dan HE Sheikh Saud Al-Thani. Dan pendengar, untuk informasi untuk Anda, melalui Republik Barzan, kedua perusahaan ini akan mengembangkan berbagai kapabilitas industri dan produksi strategis di sektor pertahanan. Selain itu juga senjata ringan, kapal tanpa awak permukaan, kapal selam mini, serta berbagai teknologi pertahanan yang canggih. Nah, pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menegaskan bahwa kunjungan Menhan Qatar memiliki arti penting bagi penguatan hubungan pertahanan kedua negara.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Ya, baik pendengar ya. Untuk Anda yang sementara lagi melaksanakan aktivitas Anda, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa untuk menyantap makan siang Anda, karena ini udah waktunya ya, sedari tadi juga. Ya, dan pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Kementerian Lingkungan Hidup ini tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup LH Moh Jumhur Hidayat mengatakan aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar Indonesia. Ia mengatakan secara teknis water farming ini merupakan praktik tata kelola sirkular air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Nah, melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini untuk menekan resiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Nah, mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah di luar negeri sudah banyak dikembangkan, namun di Indonesia belum ya. Jumhur menjelaskan bahwa penyedotan air tanah di kota-kota besar dampaknya sangat besar sekali. Semua ilmuwan menyatakan hal itu menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rapat umum membahas permasalahan lahan antara TNI AL dan masyarakat di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Komisi 3 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan tentang RUU Polri. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 mengadakan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Hukum. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua, harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.

0: Albi Becker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama timnas Indonesia usia di bawah 20.
1: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Coach Nova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil timnas senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
2: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak, Pak?
1: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
2: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
1: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
0: Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keputusan memanggil Becker adalah salah satu program yang ia jalankan di timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
3: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
0: Matthew Becker saat ini bergabung bersama timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukan dapat bermain baik pada laga nanti, apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri

0: Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan kesiapan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
0: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan timnas putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.
1: Ya baik ya pendengar, informasi menarik untuk Anda ini mengenai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Ashari, menyoroti keterlambatan pemerintah mengembangkan potensi wisata belanja. Dan menurutnya Indonesia memiliki potensi wisata belanja cukup besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan daerah lainnya. Hal itu disampaikan Azril melihat fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, terutama ke kawasan belanja seperti Tanah Abang dan juga Tamrin City di Jakarta. Nah, mereka bahkan dapat belanja lebih banyak dengan harga murah ketika rupiah sedang turun terhadap dolar. Badan Pusat Statistik melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara pada April yang mencapai 1,25 juta kunjungan. Nah, kenaikan kunjungan wisman tersebut terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di saat yang sama, jumlah perjalanan warga negara Indonesia yang berpelisir di dalam negeri justru menurun.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Kota Ambon mengakui masih mengalami kesulitan dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum TPU baru bagi umat muslim di Kota Ambon. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Wali Kota Ambon Bodowin Watimina mengatakan, Pemkot Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan TPU baru. Hanya saja, proses itu belum membuahkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Wali Kota mengaku soal anggaran, Pemkot Ambon masih menyanggupi hal itu. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Pemprov Maluku terkait patungan bersama. Kendati demikian, Pemkot Ambon tak akan berhenti untuk berproses di mana radar pencarian dialihkan ke kawasan lahan Waiheru.
1: Sekian Cek Fakta.

Ya baik pendengar, bersama ini kita ikuti acara siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Rivaldi Artas, dibantu kru Lintas Seribu Pulau.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang saja untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi di Lintas Seribu Pulau. Untuk edisi hari ini, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Maya Pranira.
2: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan pangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan, sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
3: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih, tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana, turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak, dia dapat, ya dikasih. Karena ada yang sudah meninggal, dia dapat. Ada supindah wilayah, dia dapat. Ada yang baru nikah berapa bulan kemudian, kok dia bisa dapat.
2: Ketua RT 18 Kelurahan Ketsoblak, Agustinus Ohiwutun, mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
4: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin itu selalu masih pakai data lama, sehingga kami selalu kesulitan. Warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketemu nama yang ada.
2: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. Maya Pranira melaporkan.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Tual dan pendengar dari RRI Tual. Saya ajak Anda untuk kita menuju ke RRI Ternate yang akan melaporkan tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi hingga pengelolaan limbah. Informasi selengkapnya dilaporkan Sofyan Togubu.
5: Proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan hingga infrastruktur. Dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
5: DLH ini kan terkait dengan inovasi teknologi hijau ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, nah kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file OPL, apakah itu SPPL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumur resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
7: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R, proses pemilihan sampah. Hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
5: Kalau dari sisi penerapan ekonomi sirkuler, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
7: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
1: Ya pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait kantor imigrasi Ambon tegaskan jika kehadiran orang asing di Maluku harus memberi manfaat bagi masyarakat.
8: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, menegaskan kehadiran orang asing di Maluku harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Dikatakan, keberadaan orang asing tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha semata, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Di sektor pertambangan, tenaga ahli asing juga diharapkan mampu memperkenalkan metode kerja yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku.
9: Prinsipnya bahwa mereka harus bermanfaat, tentu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita, ya harusnya juga kita nggak usah terlalu curiga. Bahkan kalau perlu, kita mampu mengambil keuntungan dari kedatangan mereka. Ya. Paling tidak ketika yang didatangkan adalah tenaga ahli, kita mampu mengambil pengetahuan atau ilmu dari mereka. Dan memang salah satu fungsi yang diterapkan di Kemenaker adalah memberikan, makanya ketika orang asing datang, ya kita ambil aja pengetahuannya. Seperti pengetahuan tambang, bagaimana cara menambang yang baik, mulai dari awal sampai akhir menghasilkan hasil yang maksimal.
8: Meski demikian, pihak imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk Maluku wajib memiliki dokumen dan izin yang sesuai dengan ketentuan. Pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan aktivitas mereka berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Ale mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayang.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya.

Pernahkah Anda membayangkan, dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai, semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampo organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Ya, baik pendengar ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan periode 2023-2024. Hal ini dilakukan untuk mendalami proses pengusulan serta mekanisme pengisian kuota haji secara nasional. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan difokuskan untuk mendalami proses pengusulan hingga mekanisme pengisian kuota haji. Saksi-saksi yang diperiksa adalah Laude Muhammad Soeharto, Hadijah Novi Alfiani, dan Leila Astriana yang merupakan staf PT Moktur. Sedangkan Direktur PT Utama Moktur, Fuad Hasan, belum memenuhi panggilan penyidik dan pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang. Nah, KPK saat ini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Terkait perkara tersebut, lembaga anti rasuah telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

0: ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi.
1: Prinsipnya bahwa mereka harus bermanfaat, tentu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah Dinamika Maluku Sore selengkapnya edisi Rabu 3 Juni 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, unit reaksi cepat Polres Kepulauan Tanimbar kembali menggelar patroli malam hingga subuh di wilayah Kota Somlaki dan sekitarnya. Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Ibtu Rivaldi Said, langkah preventif ini diambil demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mengantisipasi tindak kejahatan jalanan dan kerawanan 3C, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, tim URC menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas, mulai dari area perkotaan yang minim dengan penerangan hingga jalur yang kerap dijadikan ajang balap liar. Petugas sempat menemukan sekelompok pemuda yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras, mengutamakan pendekatan tegas namun humanis. Polisi langsung memusnahkan barang bukti miras di tempat, memberikan edukasi, dan membubarkan kerumunan tersebut demi mencegah terjadinya gangguan keamanan. Kasat Reskrim menegaskan bahwa patroli intensif ini merupakan komitmen nyata Polri untuk memberikan rasa aman kepada warga yang sedang beristirahat maupun yang masih beraktivitas di malam hari. Hingga subuh menjelang, situasi Kamtipmas di wilayah Polres Kepulauan Tanimbar dilaporkan terpantau aman dan kondusif. Kita ke berita lain. Masyarakat adat negeri Marayana, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi protes dengan mengenakan berang merah di kepala. Aksi yang berlangsung di pintu masuk negeri setempat ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela sejauh 500 meter dari wilayah adat mereka. Warga membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kekecewaan terhadap Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH yang dinilai menetapkan batas tersebut secara sepihak sejak tahun 2022 lalu. Tokoh muda negeri Marayana Arter Ropen menyatakan bahwa masyarakat adat merasa kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan yang berdampak langsung pada ruang hidup mereka. Keputusan untuk turun ke jalan ini diambil setelah para tua-tua adat, saniri negeri, dan masyarakat menggelar musyawarah besar pada akhir pekan kemarin. Warga menuntut transparansi dan menegaskan bahwa hak ulayat atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun harus dihormati. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan 5 tuntutan utama, diantaranya mendesak pengembalian batas Taman Nasional ke posisi awal, penghentian aktivitas petugas di tanah adat sebelum ada kejelasan, serta meminta pemerintah daerah segera mengesahkan peraturan daerah tentang adat. Meski melakukan penolakan, pihak masyarakat menegaskan mereka tidak menentang pelestarian hutan dan tetap membuka ruang dialog demi mencari solusi terbaik yang menghargai hak-hak masyarakat adat. Kita ke berita selanjutnya. Kepulauan Tanimbar terus mematangkan diri menyambut industri energi dan migas nasional lewat penguatan kualitas sumber daya manusia lokal. Langkah strategis ini diwujudkan melalui optimalisasi Tanimbar Industrial Training Center atau TITC sebagai pusat pengembangan tenaga kerja. Sinergi kuat dijalin antara PT Bangkit Prestasi Insani bersama Palda Group yang berkomitmen menyiapkan fasilitas pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga pemindahan berbagai peralatan praktik industri secara bertahap dari Balikpapan menuju Saumlaki. Program kolaboratif ini menargetkan setidaknya 300 putra-putri Tanimbar usia produktif lulusan SMA sederajat untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang blasting, painting, dan insulation. Para peserta nantinya dipersiapkan menjadi tenaga operator andal di sektor konstruksi EPC. Penyediaan SDM ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang krusial agar masyarakat lokal mampu menjadi penggerak utama sekaligus menyerap peluang ekonomi dari kehadiran megaproyek migas Inpex Blok Masela. Tak hanya fokus pada pelatihan, kedua perusahaan bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga tengah bersiap melakukan peninjauan lokasi pada bulan Juni ini untuk pembangunan fasilitas pergudangan logistik. Selain itu, sekitar 100.000 unit peralatan scaffolding dari berbagai daerah seperti Sorong, Balikpapan, dan Cirebon dijadwalkan akan dikirim secara bertahap ke Tanimbar. Langkah besar ini menjadi bukti komitmen bersama agar masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, melainkan menjadi bagian utama dari rantai industri yang sedang tumbuh. Pendengar, Undang-Undang Kekerasan Seksual dalam implementasinya mulai dipahami oleh kaum rentan, wanita, dan anak-anak. Laporan Mei Maturbongs.
3: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
0: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia, si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
3: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas payung perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Provinsi Maluku. Kali ini sebanyak 42 pemuka agama Hindu yang terdiri dari para Pinandita dan Sarati Banten resmi terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Langkah nyata ini ditandai dengan penyerahan kartu kepersetaan secara simbolis yang lahir dari kolaborasi strategis antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku dengan Bimbingan Masyarakat atau Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pembimas Hindu Kanwil Kemenak Maluku, Wayan Santika, mengungkapkan rasa syukurnya atas terrealisasinya program ini karena para pemuka agama juga menghadapi resiko nyata di lapangan saat berpindah tempat dalam menjalankan pelayanan keagamaan. Melalui kepersetaan ini, para Pinandita dan Sarati Banten akan mendapatkan manfaat dari dua program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja berupa jaminan biaya pengobatan tanpa batas, serta jaminan kematian berupa santunan tunai bagi ahli waris. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Heru Siswanto, memberikan apresiasi tinggi kepada Kanwil Kemenak Maluku atas kepedulian terhadap para pengabdi keagamaan. Pihaknya berharap langkah progresif ini dapat menular ke komunitas dan lembaga keagamaan lainnya di Maluku. Melalui sinergi yang kuat tersebut, perluasan kepersetaan ini diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa jaminan sosial adalah hak mendasar bagi seluruh pekerja demi mewujudkan Maluku yang sejahtera. Ke berita lain, pendengar, Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Maluku Tenggara pada triwulan pertama tahun 2026 mencatat tren pergerakan yang positif. Meski kenaikannya belum terlalu signifikan, jumlah kunjungan terpantau meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, menjelaskan bahwa periode Januari hingga April memang masih berada pada fase low season atau musim sepi kunjungan, sehingga pergerakan wisatawan ke daerah tersebut belum mencapai puncaknya. Berdasarkan data instansi terkait, tercatat sebanyak 743 wisatawan mancanegara telah berkunjung ke Maluku Tenggara. Sementara itu, untuk data pergerakan wisatawan Nusantara saat ini masih dalam proses perampungan di lapangan. Budi Tofi mengungkapkan bahwa fluktuasi kunjungan wisata awal tahun ini juga sempat dipengaruhi oleh faktor eksternal, kondisi global, seperti konflik di Timur Tengah yang mengganggu rute transit penerbangan internasional bagi wisatawan asal Eropa. Meski menghadapi tantangan global, pemerintah daerah Maluku Tenggara tetap optimis terhadap pertumbuhan sektor pariwisata ke depan. Terlebih, Maluku Tenggara akan segera menyambut fase high season hingga peak season yang biasanya terjadi pada bulan September hingga Desember mendatang. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Dinas Pariwisata kini terus mendorong penguatan promosi wisata Nusantara agar angka kunjungan wisatawan dapat terus digenjot sepanjang tahun.

0: Berita selanjutnya. Pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi kunci utama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Hal ini ditegaskan oleh Sri Mursini, pemilik UMKM Rizki Barokah, saat menjadi narasumber dalam program Mozaik Indonesia di Pro1 RRI Ambon. Menurut Sri, salah satu kesalahan fatal yang kerap dilakukan pelaku usaha baru adalah mencampurkan keuangan usaha dengan uang pribadi, yang membuat keuntungan atau kerugian real usaha menjadi sulit terdeteksi. Sri yang merintis usahanya sejak tahun 2016 ini menekankan pentingnya pembukuan sederhana untuk memantau arus kas dan biaya operasional. Selain disiplin finansial, konsistensi dan mental pantang menyerah juga menjadi modal penting saat menghadapi tantangan di lapangan. Berawal dari memproduksi keripik pisang dan sempat mengalami penolakan di berbagai toko, kini usaha Rizki Barokah sukses berkembang dengan variasi produk camilan khas seperti keripik sukun, stik sagu hingga tempe sagu yang telah menembus pasar swalayan dan toko oleh-oleh di Kota Ambon. Melalui pengalamannya, Sri mengajak kaum perempuan dan ibu rumah tangga untuk tidak ragu mulai usaha sendiri dari skala kecil tanpa harus merasa gengsi. Ia berharap ke depan semakin banyak masyarakat lokal yang berani menangkap peluang usaha demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus ikut serta dalam mendorong dan mempromosikan potensi produk pangan lokal khas Maluku. Pendengar, Kantor Imigrasi Ambon tegaskan jika kehadiran orang asing di Maluku harus memberi manfaat bagi masyarakat. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan menegaskan, kehadiran orang asing di Maluku harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Dikatakan, keberadaan orang asing tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha semata, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Di sektor pertambangan, tenaga ahli asing juga diharapkan mampu memperkenalkan metode kerja yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku.
2: Prinsipnya bahwa mereka harus bermanfaat, tentu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita, ya, harusnya juga kita nggak usah terlalu curiga. Bahkan kalau perlu, kita mampu mengambil keuntungan dari kedatangan mereka. Ya. Paling tidak ketika yang didatangkan adalah tenaga ahli, kita mampu mengambil pengetahuan atau ilmu dari mereka. Dan memang salah satu fungsi yang diterapkan di Kemenaker adalah memberikan, makanya ketika orang asing datang, ya kita ambil aja pengetahuannya. Seperti pengetahuan tambang, bagaimana cara menambang yang baik, mulai dari awal sampai akhir menghasilkan hasil yang maksimal.
1: Meski demikian, pihak imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk Maluku wajib memiliki dokumen dan izin yang sesuai dengan ketentuan. Pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan aktivitas mereka berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong pengembangan olahraga masyarakat hingga mampu menjangkau wilayah pedesaan dan daerah terpencil di seluruh pelosok Maluku. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memperluas budaya hidup sehat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Maluku, Sadalili, saat membuka Musyawarah Provinsi Kedua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Maluku di kantor gubernur. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Maluku menilai KORMI memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah berbagai cabang olahraga, rekreasi, olahraga tradisional, kesehatan, hingga olahraga petualangan. Keberadaan organisasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam menyediakan ruang-ruang olahraga yang inklusif, murah, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, partisipasi aktif warga dalam berolahraga dapat terus ditingkatkan demi melahirkan masyarakat yang sehat, bugar, dan produktif. Selain fokus pada peningkatan kebugaran fisik, olahraga masyarakat juga dinilai memiliki nilai nasional dan nilai sosial yang tinggi karena mampu memperkuat tali persaudaraan dan semangat kebersamaan antar warga. Pemerintah daerah berharap lewat program-program preventif yang dijalankan KORMI ke depan, olahraga tidak hanya menjadi sekedar aktivitas fisik, melainkan menjadi sarana penting dalam membangun karakter serta menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di bumi raja-raja. Pendengar, Festival Pesona Metike kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu event budaya unggulan di Maluku Tenggara setelah untuk keenam kalinya berhasil masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, menyatakan bahwa konsistensi ini dimulai sejak tahun 2021 lalu. Capaian membanggakan ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas penyelenggaraan festival tahunan tersebut terus mendapatkan penilaian positif dan perhatian khusus dari para kurator nasional. Menurut Budi Tofi, keberhasilan mempertahankan posisi di ajang bergengsi nasional ini tidak lepas dari sinergi kuat berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, hingga para pelaku ekonomi kreatif. Salah satu strategi utama yang menjadi kekuatan festival ini adalah keberanian untuk selalu melibatkan talenta lokal dalam setiap rangkaian kegiatan. Langkah tersebut dinilai sangat efektif dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menjadi catatan poin penting di mata tim penilai pusat. Selain menjadi panggung megah,

0: BP Ambon mengutamakan keselamatan pelayaran di tengah musim timur. Laporan Sahira Sangaji.
1: General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon, Samsudin Tanasi, menegaskan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran di tengah kondisi musim timur yang saat ini melanda wilayah Maluku. Menurutnya, aktivitas pelayaran tetap berjalan, namun seluruh operasional selalu disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Ia menjelaskan ASDP memang tidak memiliki kerjasama resmi dengan BMKG, namun pihaknya terus melakukan sinkronisasi informasi terkait kondisi cuaca demi keselamatan pelayaran. Koordinasi juga terus dilakukan bersama pihak Kantor Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan Ambon, Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP Hatupiru, hingga Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu, terutama pada lintasan Galala Namlea serta Huni Muawai Pirit. Ia menjelaskan penundaan keberangkatan kapal bisa dilakukan hingga kondisi cuaca dinilai kembali aman untuk pelayaran.
2: Totalnya itu bisa sekitar 20 trip yang 24 jam lebih juga penjemuan maupun cuaca buruk untuk dua. Kekhawatiran kami itu saat kapal betul-betul bukan maintenance permesinan.
1: Terkait fasilitas pemantauan cuaca, Samsudin mengatakan seluruh kapal telah dilengkapi peralatan navigasi dan keselamatan. Sementara untuk pemantauan cuaca, ASDP memanfaatkan monitor BMKG yang tersedia di KMP Wayangan maupun di Pelabuhan Waipirit. Pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada para penumpang agar lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan memaksakan perjalanan saat cuaca buruk. Dari sisi keselamatan pelayaran, ASDP menerapkan prinsip 3S yakni safety, security, dan service. Saat ini pihak Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Ambon serta Unit Penyelenggara Pelabuhan sedang melakukan uji petik terhadap kondisi kapal, terutama menjelang libur panjang. Ia menyebut lintasan Galala Namlea menjadi salah satu jalur yang paling sering terdampak kondisi cuaca ekstrim. Sementara lintasan Huni Muawai Pirit masih relatif aman, kecuali saat musim barat di kawasan Pelabuhan Waipirit. Selain membahas pelayaran, Samsudin juga memastikan kondisi fasilitas dermaga masih aman digunakan. Dalam waktu dekat, tim dari pusat akan turun melakukan asesmen untuk meningkatkan kapasitas dermaga. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Undang-undang kekerasan seksual dalam implementasinya mulai dipahami oleh kaum rentan, wanita, dan anak-anak. Kantor Imigrasi Ambon tegaskan jika kehadiran orang asing di Maluku harus memberi manfaat bagi masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, operator teknik Christine mengucapkan selamat sore.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa

0: Kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu, untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
1: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2-2 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
2: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
3: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
0: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
1: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
2: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
3: Prediksi untuk juara kali ini?
0: Portugal.
1: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
2: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Mendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda. Nah, ngomong-ngomong soal negara-negara kuda hitam di Piala Dunia 2026, nah ada beberapa negara yang paling sering disebut sebagai kandidat kuda hitam di Piala Dunia 2026, pendengar. Nah, mungkin ini jadi salah satu bumerang juga untuk negara-negara besar yang bisa dibilang punya punya power kuat di Piala Dunia, tapi negara-negara istilah kuda hitam ini juga bisa membuat orang berdejak kagum ya pendengar, karena bisa mengalahkan negara-negara tersebut yang tadi sudah saya sebutkan untuk Anda ya. Ada Brazil, Argentina, Belanda, juga harus berhati-hati dengan negara-negara ini. Yang pertama ada negara Jepang. Nah pendengar, negara Jepang ini punya generasi emas dengan banyak pemain yang tampil di Liga Top Eropa. Mereka juga pernah mengejutkan dunia setelah mengalahkan Jerman dan Spanyol di Piala Dunia 2022 ya. Wah ini apalagi lawan Spanyol itu, aduh ya, itu menegangkan sekali pendengar ya. Selanjutnya ada Maroko. Nah ini Maroko. Maroko masih dianggap sebagai kuda hitam paling berbahaya setelah sukses mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Dan pertahanan solid dan serangan cepat jadi kekuatan utama mereka. Ini juga perlu jadi perhatian serius untuk negara-negara besar yang punya power kuat di Piala Dunia. Nah ini bakalan jadi bumerang juga. Brazil harus hati-hati karena lawan laga pertama mereka itu lawan Maroko. Kalau untuk Belanda sendiri lawan Jepang ya di fase grup nantinya. Selanjutnya ada Kolombia. Dan pendengar, Kolombia ini dinilai punya skuad muda dan agresif. Penampilan mereka di Copa America membuat banyak pengamat yakin tim ini bisa mengejutkan negara besar. Nah, ini juga perlu diwaspadai, pendengar.

Ya, baik dari Shakira dengan Dai Dai ya. Pendengar, ini merupakan lagu atau soundtrack di FIFA Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu soundtrack terbaik juga Shakira masih jadi simbol ya, simbol penyanyi dengan banyak sekali penggemarnya ya, apalagi dia ikon dari Piala Dunia. Oke. Ya, lanjut pendengar, saya masih kasih untuk Anda mengenai beberapa negara yang paling sering disebut sebagai kandidat kuda hitam di Piala Dunia FIFA 2026. Dan next nih ada Ekuador. Nah, Ekuador dikenal dengan permainan disiplin dan pertahanan yang rapat. Banyak analis memprediksi mereka bisa merepotkan lawan-lawan besar. Ini juga perlu ya, perlu diwaspadai. Next ada Senegal. Nah, Senegal juga masuk daftar kandidat kuda hitam karena memiliki fisik kuat, permainan cepat, dan juga pengalaman tampil di turnamen internasional. Dan yang paling terakhir ya, ada Norwegia. Nah, kehadiran pemain seperti Erling Haaland membuat Norwegia ini mulai diperhitungkan ya sebagai tim yang bisa memberi kejutan di Piala Dunia 2026 dengan format baru 48 negara ya. Dan pastinya peluang-peluang negara yang non-unggulan untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026 ini semakin besar ya. Kita lihat saja ya, apakah ada pertambahan negara-negara yang dijuluki dengan kuda hitam di Piala Dunia 2026 ini. Pendengar, secara kan ini ada 48 negara ya, otomatis nanti ada negara-negara yang muncul dengan istilah kuda hitam.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Lembaga Penjamin Simpanan LPS mencatat cakupan penjaminan simpanan masyarakat di sektor perbankan Indonesia tetap terjaga sangat kuat. Hingga akhir April 2026, jumlah rekening yang dijamin penuh oleh LPS telah melampaui target mandat undang-undang. Penjaminan ini terbukti ampuh dalam menjaga tingkat kepercayaan nasabah penyimpan di tanah air. Berdasarkan data terkini, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin penuh hingga 2 miliar rupiah mencapai 666,72 juta rekening. Angka tersebut mencakup 99,94% dari total keseluruhan rekening yang ada. Sementara untuk sektor BPR atau BPRS, LPS menjamin 15,58 juta rekening atau setara dengan 99,98% dari total rekening. Kondisi keamanan simpanan ini ditopang oleh kinerja intermediasi industri perbankan nasional yang juga tumbuh positif. Pada April 2026, dana pihak ketiga DPK perbankan tercatat tumbuh signifikan sebesar 11,39% secara tahunan atau year on year. Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan juga menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan mencapai 9,98% secara tahunan.
0: Sekian Cek Fakta.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari manfaatkan

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

Ya baik, pendengar dari Pharrell Williams dengan Happy untuk Anda. Semoga Anda hari ini happy atau mungkin bahagia mendapatkan sesuatu dari hasil kerja keras Anda, pendengar ya. Oke, dan informasi buat Anda, pendengar, mengenai DPR RI menilai pejabat yang mengisi jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN tidak cukup hanya memiliki kemampuan komunikasi publik. DPR menilai pimpinan BGN harus mampu menangani seluruh persoalan kompleks dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihyatul Wafiroh, merespons pergantian Kepala BGN. Menurutnya persoalan di tubuh BGN ini tidak bisa disederhanakan hanya pada aspek komunikasi. Ia menegaskan tantangan di BGN sangat luas karena menyangkut pelaksanaan program berskala nasional dengan anggaran besar. Karena itu, pimpinan lembaga harus mampu mengelola seluruh persoalan secara menyeluruh. Menurut Ninik, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG memang perlu dilakukan secara serius. Ia menilai perhatian besar Presiden terhadap program itu merupakan hal yang wajar. Dan Ninik juga berharap kepemimpinan baru di tubuh BGN mampu memperbaiki berbagai tantangan teknis pelaksanaan program di lapangan. Ia menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada komunikasi publik, tetapi juga tata kelola dan juga pengawasan yang kuat.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Ya pendengar dari Silawan Seven dengan sahabat sejati untuk Anda, ya informasi terakhir dan juga menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini. Ini mengenai PT Taspen Persero telah menyalurkan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026. Pembayaran gaji ke-13 itu telah disalurkan kepada pensiunan aparatur sipil negara ASN pada hari pertama 2 Juni 2026. Komisaris Utama PT Taspen, Fahri Jemi Francis, mengatakan Taspen menyalurkan gaji ke-13 tepat waktu. Begitu pula dengan sejumlah sasaran penerima dan tidak ada potongan. Menurut Fahri, meski pensiunan memiliki pinjaman di mitra bayar, gaji ke-13 ini tidak boleh dipotong oleh mitra bayar. Karenanya para pensiunan dapat menerima gaji ke-13 secara utuh. Para pensiunan ASN dapat melapor kepada PT Taspen jika menerima gaji ke-13 tidak utuh. Himbauan ini juga disampaikan demi mencegah penyalahgunaan kebijakan dan tindak pidana. Nah, adapun penyaluran gaji ke-13 pensiunan ini sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 2026. PP tersebut mengatur pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan juga tunjangan tahun 2026. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda yang menerima gaji ke-13 ini ya, pendengar. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan Anda dengan saya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 11 sampai di jam 5 ini. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk selalu mengakses rri.co.id karena di sana banyak sekali informasi terupdate lainnya. Saya pamit, selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas. Sampai bertemu kembali.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kondisi pangkalan speedboat di Pantai Mardika Kota Ambon menuai keluhan dari masyarakat. Fasilitas transportasi umum yang menjadi akses penyeberangan itu dinilai tidak layak dan membahayakan penumpang. Linda, seorang mahasiswa, meminta pemerintah kota khusus dinas perhubungan segera menyikapi kondisi dermaga darurat itu. Menurutnya, saat angin kencang atau gelombang kuat, ia lebih memilih menggunakan angkutan darat daripada speedboat. Hal senada juga disampaikan Dedi warga lainnya yang menilai konstruksi pangkalan yang seluruhnya berbahan kayu sudah miring dan berbahaya. Dedi berharap pemerintah segera memperbaiki pangkalan tersebut agar penumpang merasa aman dan nyaman saat menyeberang.
0: Sekian Cek Fakta.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Senang sekali di kesempatan sore ini kembali saya Dea menemani pendengar semuanya di Maluku sore hingga malam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan Anda bisa terus bersama kami, bisa mengikuti acara-acara kami berupa hiburan dan informasi melalui pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Dan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 24 atau pukul 12 malam nanti, saudara, berupa hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

Dalam saat ini realisasinya 570 ribu barel per hari. Outlook sampai dengan akhir tahun sekitar 600 ribu sampai 610 ribu barel per hari. Dikatakan lifting minyak pada 2027 diperkirakan berada pada kisaran 610 ribu hingga 615 ribu barel per hari. Proyeksi tersebut didukung berbagai program peningkatan produksi migas. SKK Migas juga menjalankan strategi filling the gap untuk menambah produksi minyak. Program tersebut ditargetkan memberikan tambahan produksi hingga 5.000 barel per hari. Selain itu, pengelolaan sumur masyarakat terus dioptimalkan melalui BUMD dan UMKM. Produksinya saat ini mencapai sekitar 1.500 barel per hari. Diharapkan dukungan DPR untuk percepatan perizinan dan pelaksanaan proyek strategis migas. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga target produksi nasional. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk diketahui, Saudara Direktorat Research Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku memastikan bahwa hasil penghitungan kerugian negara PKN dari Badan Pemeriksa Keuangan RI segera diterima dalam waktu dekat. Hasil PKN dimaksud adalah kasus dugaan korupsi anggaran pekerjaan proyek air bersih di Dusun Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tahun 2021. Direktur Research Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Peter Yanotama mengungkapkan bahwa proses audit kerugian negara oleh BPK RI saat ini sudah berada pada tahap akhir. Hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk melangkah ke tahapan berikutnya, termasuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Informasi ini, Saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Ya, pendengar, untuk diketahui bahwa Komando Daerah TNI Angkatan Laut, Koderal 9, menggelar program Bulan Profesi TNI Angkatan Laut selama sebulan penuh untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesiapsiagaan tempur prajurit. Kegiatan tersebut resmi dibuka Komandan Koderal 9 Laksda TNI Hanar Kojodi Pamungkas di Dermaga Irian Satrol Koderal 9 Halong, Kota Ambon pada Rabu 3 Juni 2026. Pembukaan program ditandai dengan pernyataan resmi dan Koderal 9 pada pukul 10 WIT. Ia menegaskan Bulan Profesi TNI Angkatan Laut Koderal 9 secara resmi dimulai sebagai bagian dari pembinaan kemampuan personel. Program ini mengusung tema melalui Bulan Profesi Prajurit Koderal 9 Unggul, Modern dan Berintegritas dalam Menjaga Kedaulatan Laut Indonesia. Tema tersebut mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan siap menghadapi tantangan tugas. Dan Koderal 9 mengatakan Bulan Profesi merupakan program pembinaan dan pelatihan komprehensif bagi seluruh prajurit. Kegiatan ini dirancang untuk mengasah kemampuan teknis, integritas, serta kesiapan operasional personel di lapangan. Dikatakan tantangan yang dihadapi TNI Angkatan Laut, khususnya Koderal 9, semakin beragam dan membutuhkan kesiapan tinggi. Karena itu, setiap prajurit dituntut memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan operasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan tugas tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alutsista. Faktor utama lainnya adalah kualitas sumber daya manusia yang mengawaki, mengoperasikan, memelihara, dan mendukung sistem pertahanan tersebut. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami terus hadirkan berbagai informasi untuk pendengar di kesempatan sore ini, menemani Anda semuanya yang masih tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, informasi untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah, yakni stunting dan kemiskinan. Bupati SBB Asri Arman dalam arahannya menegaskan, pengentasan stunting dan kemiskinan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral antar instansi. Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibedah dalam rakor adalah masalah validitas data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompak. Padahal, akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga. Pemkab SBB kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kesehatan dan non-kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan. Bupati juga mengingatkan agar gerakan penanganan stunting ini dilakukan secara berkelanjutan dan bukan sekadar seremonial tahunan. Seluruh perangkat daerah dituntut bekerja dengan target yang jelas serta dievaluasi secara berkala. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, beduk ajan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Timur. Beduk ajan maghrib jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimati, manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Aku minta maaf kalau emang keberadaan aku semakin mengacaukan hubungan kamu sama dia. Tapi pada saat aku coba untuk jauh, cuma bayang-bayang penderitaan.

pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di saat ini, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar di waktu istirahat Anda bersama keluarga setelah seharian masing-masing disibukkan dengan aktivitasnya. Pendengar, informasi untuk diketahui bahwa seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026 yang diikuti oleh 12 peserta perwakilan dari 6 kabupaten kota di Maluku resmi dibuka. Bertempat di Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Maluku kawasan Poka Kota Ampon, Rabu 3 Juni 2026, kegiatan dibuka oleh staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Umar Al-Habsi mewakili Sekretaris Daerah Maluku Sadali'i. Sekda Maluku dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Umar Al-Habsi menegaskan, Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera pusaka, tetapi menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang nasionalis, berintegritas, disiplin, berwawasan kebangsaan, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa serta negara. Kepada 12 peserta, Sekda menyampaikan apresiasi karena telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi di tingkat kabupaten dan kota. Ia meminta para peserta menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga sportivitas, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat semangat persaudaraan dan persatuan. Ia juga mengingatkan bahwa menjadi anggota Paskibraka tidak hanya soal kemampuan baris berbaris. Lebih dari itu, seorang Paskibraka harus memiliki karakter kuat, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, kesehatan yang baik, dan komitmen menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Sementara itu, kepada tim seleksi, ia berharap agar seluruh proses dapat dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, putra-putri terbaik Maluku yang terpilih mampu mengemban amanah sebagai wakil daerah di tingkat nasional. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

0: Agama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang bersama kami di saat ini. Ke ruang dengar Anda, Saudara Mimbar Agama Hindu kami hadirkan untuk Anda. Yang kami awali dengan lagu religi Hindu yang dilanjutkan dengan renungan malam.

Om Aginomastu Namusida Om Wakatunda Mahakaya Surya Kotim Sama Prabu Nirwiginam Kurmi Dewa Suba Karesu Swada. O Dewa yang bersinar dan gading yang melengkung dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sabadharma yang berbahagia, mari untuk sejenak kita menepi dari segala hiruk pikuk dunia yang melelahkan, dari kepenatan rutinitas tanpa henti, dan dari segala ambisi yang kerap kali membuat jiwa kita terlupa akan hakikat dirinya. Pernahkah kita menyadari betapa cepatnya dunia ini berputar? Setiap pagi, begitu kelopak mata kita dibuka dan kesadaran kita kembali, dunia seolah-olah langsung menyodorkan sebuah daftar panjang yang berisi tuntutan-tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Kita dipaksa untuk segera bergegas. Kita harus siap bekerja, memeras keringat di bawah terik matahari, memeras pikiran di depan layar komputer, mengerjakan target karir, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, memenuhi kebutuhan dapur, hingga memastikan seluruh tagihan bulanan terpenuhi dengan baik. Semua wujud pengejaran materi ini dimulai dari kekayaan, aset, jabatan, kekuasaan, hingga status sosial dan benda-benda berharga. Dalam cetak biru ajaran catur Purusa Art, kita kenal dengan sebuah istilah yang sangat akrab, yaitu arta. Sebelum itu, mari kita luruskan satu hal dalam pertemuan kita hari ini, yaitu di mana ajaran suci kita, agama kita, tidak pernah sekalipun melarang umatnya untuk menjadi kaya. Sama sekali tidak. Tidak ada satupun sloka atau ayat yang mengutuk kepemilikan harta benda, dan agama tidak pernah meminta kita hidup dalam kemiskinan atau kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena para leluhur dan orang suci kita yang sangat bijaksana, beliau tahu bahwa materi atau harta adalah sarana pendukung utama kehidupan kita selama berada di dunia fana atau di dimensi skala ini. Tanpa adanya harta yang cukup, stabilitas dalam sebuah rumah tangga bisa goyah dan memicu konflik. Tanpa harta, jaminan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita akan sulit digapai. Bahkan dalam tatanan kehidupan beragama, tanpa adanya materi, pelaksanaan upacara keagamaan atau yatnya yang tulus pun akan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Harta pada hakikatnya adalah energi penggerak dan fasilitas penting yang dianugerahkan untuk mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Namun, sahabat Dharma, mari kita berani untuk jujur dalam diri kita sendiri. Mari kita luangkan waktu 1 menit saja untuk melihat ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sembari mengamati fenomena yang sering terjadi di sekeliling kita hari ini. Apa yang akan terjadi pada manusia atau pada jiwa manusia jika seluruh sisa umurnya dan hidupnya yang singkat hanya dihabiskan untuk mengejar harta tanpa batas? Apa yang akan terjadi ketika pikiran kita sejak terbangun dari fajar hingga terbejam kembali di larut malam nanti hanya dipenuhi oleh angka-angka digital di dalam rekening kita, tumpukan aset yang sangat atau yang ingin dipamerkan, dan ego untuk diakui dalam strata sosial? Ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya, ketika dahaga akan materi tidak lagi memiliki rem, maka sifat keserakahan akan mulai mengambil alih kehidupan kita. Manusia akan mulai menghalalkan segala cara, batasan antara boleh dan tidak boleh, antara yang hak dan yang batil, perlahan-lahan menjadi kabur. Pada titik itulah manusia kerap kali meluapkan hakikat sejatinya atau melupakan hakikat sejatinya sebagai makhluk spiritual yang mempunyai atau mengemban misi suci. Oleh karena itu, di tengah arus duniawi yang arusnya begitu deras memikat kita, kita membutuhkan sebuah jangkar yang kuat. Kita membutuhkan sebuah kompas, sebuah rem pembimbing agar perjalanan hidup kita tidak karam menabrak karang keserakahan. Dan jangkar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dharma atau kebenaran
etika, moralitas, kebijaksanaan, dan kewajiban spiritual kita sebagai manusia. Inilah tema besar yang akan kita bedah lebih dalam hari ini. Sebuah seni kehidupan yang sangat agung, yaitu menyeimbangkan arta dan dharma. Bagaimana cara kita mencari harta tanpa mengotori jiwa? Dan bagaimana sloka-sloka suci di dalam ajaran agama Hindu menuntun kita agar tidak terjebak dalam ilusi duniawi? Ketika kita berbicara tentang menyelaraskan, atau lebih tepatnya menundukkan dharma atau mendudukkan dharma sebagai fondasi utama di atas pengejaran arta, kita sebenarnya sedang membicarakan keselamatan jiwa kita sendiri. Mengapa dharma harus di depan? Mengapa bukan arta dulu yang kita tunggu, baru kemudian kita memikirkan kebijaksanaan? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, mari kita buka kembali lembaran sastra suci yang diwariskan oleh para leluhur atau orang suci kita. Sebuah kitab tuntunan susila, yaitu dalam kitab Sarasasmucaya, sloka 11 tersimpan sebuah mutiara kebijaksanaan yang sangat indah. Sebuah kompas abadi bagi kita yang sedang mengarungi samudra kehidupan duniawi ini. Yang bunyi, Sangkaning kaya mangkani. Arahan tekitang dharma. Pituhun sang luwir sa sangke. Pinake suluh reng peteng. Mangkane ta deyaning dadi sangkaning dharmaning manuse. Yang artinya, oleh karena itu carilah dharma, temui terlebih dahulu. Ikutilah ajaran orang-orang suci yang bagaikan bulan sebagai suluh atau penerang di dalam kegelapan. Demikian kehendaknya yang dilakukan oleh manusia karena hakikatnya menjadi manusia adalah menjalankan dharma. Sahabat dharma, sloka tersebut bukan sekedar untaian kata puitis tanpa makna. Ini adalah sebuah maklumat spiritual. Kitab suci dengan sangat gamblang mengibaratkan kehidupan duniawi seperti sebuah malam yang gelap gulita. Dan di dalam kegelapan malam yang pekat itu, ego kita, ambisi kita, serta nafsu kita untuk menguasai materi seringkali membutakan mata batin. Disinilah dharma mengambil perannya. Dharma diibaratkan sebagai suluh yang peteng, obor penerang di tengah kegelapan. Atau bagikan cahaya bulan purnama yang lembut namun mampu menerangi jalan yang berliku dan penuh dengan jurang rintangan. Ketika kita menjadikan dharma sebagai landasan utama, sebelum melangkah mencari arta, maka cara pandang kita, pekerjaan akan berubah total, menjadikan dharma sebagai penuntun. Berarti, ketika kita melangkah keluar dari rumah di pagi hari untuk menjemput rezeki, kita telah membentengi diri kita dengan prinsip-prinsip kebenaran. Kita tidak lagi sekedar berpikir berapa banyak keuntungan yang bisa kita raup hari ini, melainkan, apakah cara yang kita gunakan hari ini sudah jujur? Apakah pekerjaan kita hari ini sudah mendatangkan manfaat bagi banyak orang atau justru merugikan dan menyakiti orang di sekitar kita? Menyeimbangkan arta dan dharma dengan menundukkan atau mendahulukan dharma bukan berarti kita menjadi manusia yang lebih lemah dalam urusan ekonomi. Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Ketika seseorang pedagang mencari keuntungan dengan jujur, tanpa mengurangi timbangan, di sanalah dharma. Ketika seorang pegawai menyelaraskan tugasnya dengan penuh integritas, tanpa memanipulasi laporan, di sana ada dharma. Dan ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang adil demi kesejahteraan masyarakat, tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau sekelompok, di sanalah dharma sedang bersinar menjadi suluh kehidupan. Sastra suci mengajar kita bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan dharma adalah kekayaan yang sejati. Ia tidak hanya berupa materi yang terwujud di tangan, tetapi ia juga berwujud sebagai kedamaian dan bersemayam di dalam dada kita. Harta yang didapat di jalan atau dari jalan kebijakan tidak akan pernah membuat tidur kita tidak nyenyak. Harta itu akan memicu rasa cemas atau ketakutan atau bayang-bayang hukum dan karma. Namun, apa yang terjadi
jika perintah suci ini kita abaikan? Bagaimana kita atau bagaimana jika kita dengan sengaja mengabaikan urutan-urutan tersebut untuk mengejar materi dengan mengalahkan segala cara, lalu berpikir bisa menyelesaikannya dengan upacara atau sumbangan?

Sahabat Dharma, seringkali sifat keduniawian kita mencoba melakukan tawar-menawar dengan Tuhan dan hukum karma. Muncul bisikan-bisikan halus di dalam pikiran kita. Tidak apa-apa menerima uang yang agak meragukan ini dulu. Tidak apa-apa memanipulasi sedikit laporan keuangan ini. Tidak apa-apa memeras atau menipu orang lain di dalam bisnis kali ini saja. Namun uangnya sudah terkumpul banyak. Kita akan menyumbang besar-besaran ke tempat ibadah. Kita akan buat upacara yatnya yang paling megah. Dan kita akan bantu orang miskin. Bukankah itu nanti impas? Apakah pikiran tersebut benar demikian? Sahabat Dharma, apakah tindakan bijak di akhir bisa menghapus cara-cara kotor di awal? Mari kita buka mata batin kita dan dengarkan tamparan moral yang sangat keras namun penuh kasih yang tertulis dalam kitab Sarasa Smuhcaya, sloka 264. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar tidak terjebak dalam ilusi rohani. Disebutkan, Miwahyan arte piningit, kalih dudu rendarme sangkanyit, tanda di piwa ya mawak kabaktian yat yapin maka sadanu mau wayang kajayanan upama nike luireneng nginum madu mentutung wisye mangkane dadini kering wekasang, yang artinya, jika harta yang diperoleh itu dikumpulkan dari jalan yang tidak berdasarkan dharma, harta itu tidak akan dapat membawa kebahagiaan atau bakti, meskipun digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan jatnya atau korban suci. Jikalah diumpamakan hal itu bagaikan meminum madu yang dicampur dengan racun, begitulah akibatnya pada akhirnya. Sahabat Dharma, mari kita resapi analogi yang luar biasa ini. Bagaikan meminum madu yang bercampur dengan racun, ketika seseorang memperoleh harta dari jalan yang tidak benar, seperti korupsi, menerima suap, menipu rekan kerja, memotong hak orang lain, atau memeras sesama. Uang itu memang terasa manis di awal, persis seperti madu. Madu itu memberikan kepuasan instan bagi kita. Kita bisa beli apa saja yang kita inginkan. Kita bisa pamer di media sosial. Kita bisa dipuji sebagai orang yang sukses secara materi. Bahkan kita bisa duduk di barisan depan saat upacara keagamaan. Karena sumbangan kita yang paling besar. Manis bukan? Namun, kitab suci mengingatkan kita. Di ujung madu yang manis ada wisya atau ada racun yang sangat mematikan. Racun itu tidak langsung membunuh raga kita secara fisik, tetapi ia bekerja dari dalam, dengan diam, yaitu menggerogoti jiwa kita. Harta yang tidak berkah tidak akan pernah melahirkan kedamaian di dalam diri. Racun itu berwujud atau dalam bentuk rasa cemas yang tidak pernah hilang, ketakutan akan bayang-bayang hukum, keharmonisan keluarga yang perlahan retak, anak-anak yang tumbuh tanpa moralitas, hingga kegelisahan batin yang tak terbendung saat kita berbaring di malam hari. Harta yang didapat dari jalan yang tidak benar, yang digunakan untuk jatnya, yang megah sekalipun tidak akan pernah sampai ke hadapan Tuhan sebagai bakti yang murni, karena dasarnya telah mengotori alam semesta atau mengotori diri kita. Lalu bagaimana seharusnya kita memperlakukan harta kita? Kebijaksanaan untuk memurnikan harta ini dijabarkan di dalam kitab Bhagavad Gita. Di ayat 17, sloka 27, yaitu dijelaskan bahwa sedekah atau pemberian yang diberikan tanpa mengharapkan balasan, dengan keyakinan bahwa memberi adalah kewajiban, diberikan pada tempat dan waktu yang tepat, serta pada orang yang patut menerimanya. Sedekah itu disebut satwika atau murni berdasarkan dharma. Disinilah letak transformasi spiritual
sahabat Dharma. Ketika arta yang kita cari dengan cara yang benar dan jujur di jalan Dharma, kemudian kita distribusikan atau kita berikan kembali untuk kemaslahatan sesama melalui dana punya atau sedekah yang tulus tanpa motif kesombongan, tanpa ingin dipuji dan tepat sasaran, pada titik itulah materi berubah wujud menjadi berkah yang hidup, yang justru akan memurnikan kembali jiwa dan kehidupan kita. Sahabat Dharma yang budiman, menyeimbangkan arta dan Dharma bukan berarti kita harus mengemas pakaian kita, meninggalkan pekerjaan, dan pergi ke puncak gunung untuk bertapa sepanjang hari. Sama sekali tidak. Keseimbangan itu justru diuji dari tempat kita beraktivitas sehari-hari. Jika kita seorang abdi negara atau aparatur sipil, jalankan tugas pelayanan publik dengan integritas tinggi tanpa tergoda suap. Jika kita seorang pedagang atau pengusaha, berdaganglah dengan jujur tanpa memanipulasi timbangan atau kualitas barang. Jika kita adalah seorang karyawan atau pekerja, berikanlah performa terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui pekerjaan. Ketika kita bekerja dengan jujur dan tulus, setiap tetes keringat kita berubah menjadi bunga-bunga ibadah atau bunga-bunga persembahan. Dan arta yang kita bawa pulang ke rumah akan menjadi berkah yang menyejukkan bagi keluarga kita. Sahabat Dharma, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita renungkan ke dalam batin kita masing-masing. Harta yang kita kejar mati-matian di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tidak ada sejumput emas, sertifikat tanah, atau selembar uang pun yang bisa kita bawa masuk ke dalam keabadian. Ketika raga ini kembali menyatu dengan alam semesta, yang ikut berjalan mendampingi atma kita, yang membekali atau menjadi bekal perjalanan sejati kita, hanyalah kain putih kebijaksanaan, yaitu pahala atau pala dari dharma, karma yang kita tanam selama hidup. Jadikanlah arta sebagai pelayan yang baik untuk mendukung hidup dan persembahan kita. Tetapi jangan pernah biarkan arta menjadi tuan yang kejam, menjajah moral serta hati nurani kita. Pegang teguh dharma, maka arta yang berkah akan mengalir mengikuti dengan sendirinya. Semoga lentera kecil dari perenungan kita hari ini, yaitu menyeimbangkan arta dan dharma, dapat terus menyala di dalam hati kita, menerangi setiap keputusan kecil yang kita ambil dalam kehidupan yang penuh dinamika ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Saya akhiri siaran ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di jiwa, damai di dunia, dan damai di alam semesta. Terima kasih.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di kesempatan malam ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan siaran podcast Sinar Keker dengan judul Kisah Ketangguhan di Balik Keindahan Timur Indonesia dengan narasumber Dwi Prihandini SPSI MSI founder Clary Clevy bersama dengan Nugroho Tio. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Halo kawan Kekers, ketemu lagi sama Tio Nugroho di Sinar Keker. Dan seperti biasa kawan Kekers, Sinar Keker akan selalu menghadirkan informasi, kemudian juga edukasi, dan juga konten kreatif tentu saja buat kamu semua yang pastinya akan menginspirasi kamu dimanapun kawan Kekers berada. Dan kawan Kekers, hari ini Maluku adalah tentang pesona, tentang tenang, tentang keindahan yang membuat siapapun jatuh cinta. Seperti halnya sosok perempuan ini, ia bukanlah kelahiran Maluku, namun ia datang membangun kehidupan bersama seseorang berdarah Maluku yang beliau anggap akan menjadi yang terakhir. Nah, di tanah yang sama, ia menyimpan luka sekaligus kenangan, ia tidak pergi melainkan memilih untuk tumbuh. Dan kali ini ya, di episode kita Sinar Keker hari ini, kita akan mengulik kisah ketangguhan di balik keindahan Timur Indonesia. Bersama saya sudah hadir ada Ibu Dwi Prihandini SPSI MSI, konsultan psikologi sekaligus founder Clary Clevy Institute. Oke, kita sapa dulu Ibu Dini. Halo, selamat datang di RRI Ibu Dini.
2: Terima kasih Kak Tio.
1: Oke, apa kabar Ibu?
2: Bugar, sehat, bersemangat.
1: Oke, ini pertama kali ke RRI kah atau sudah?
2: Sudah beberapa kali.
1: Oke, Ibu Dini, sebelum kita berbincang tentang kehilangan dan juga perjuangan, mungkin boleh dong diceritain gitu, siapa sih sosok Ibu Dini ini ketika pertama kali jatuh cinta pada Maluku? Kalau aku lihat kan Ibu Dini ini bisa dibilang jatuh cintanya itu sejatuh-jatuhnya gitu. Sampai tadi cerita gelak mutiaranya ini dari Maluku, dari Pulau Aru, Kepulauan Aru ya. Iya. Dan setelah ditinggal sang belahan jiwa, beliau memilih untuk tetap tinggal di Maluku. Nah, mungkin boleh diceritakan siapa sosok Ibu Dini ini sebenarnya?
2: Sosok saya waktu mengenal Maluku pertama kali itu dari kampus.
1: Oke.
2: Jadi saya S1 Fakultas Psikologi UI, S2 Fakultas Psikologi UI. Waktu itu lagi lanjut S2. Saya ambil Psikologi Perdamaian. Masuk ke kampus di Gedung H, waktu itu kampus, waktu perpustakaannya di Gedung H, saya masuk. Saya baca buku tentang Maluku. Ya. Tidak tahu apa, tapi saat itu saya tergetar. Beta tergetar gitu, tapi enggak tahu itu apa. Nah, mulai dari situ sejarahnya udah mulai berlanjut dari situ ceritanya.
1: Oke.
2: Pertama kalinya dari situ.
1: Dari buku itu.
2: Dari ya? Buku itu.
1: Boleh di-spill mungkin bukunya itu menceritakan tentang apakah keindahan Maluku atau sejarahnya?
2: Mengenai tentang konflik Maluku.
1: Konflik yang dari Maluku. Oke. Berharap menjadi yang terakhir, Clary Clevy ini berhasil membuat Ibu Dini menyebut kisah cinta itu sebagai titik nadir di Maluku. Nah, tapi apa makna kata nadir bagi Ibu secara personal?
2: Secara personal, kata nadir buat saya sih titik nol ya. Karena sebelum dengan Clary, saya ibu tunggal, punya anak, menyekolahkan anak, kemudian saya juga dosen di beberapa kampus, melanjutkan kuliah dan aktivitas lain di Jakarta. Tapi kemudian semuanya itu berubah 360 atau 180 derajat dengan hadirnya Maluku dalam hidup kita. Jadi buat saya itu hidup saya seperti diposisikan ulang oleh Tuhan, dan makanya saya sebut itu titik nadir.
1: Oke, jadi mungkin bisa dibilang apakah Maluku ini penyelamat Ibu Dini saat ada di titik nadir itu?
2: Saya pikir saling ya. Saya memberi ruang untuk Maluku hadir dan Maluku juga memberi ruang bagi saya untuk hadir. Saya pikir kita sama-sama bertumbuh.
1: Oke, luar biasa sekali ya.
2: Jangan memuji manusianya, memuji tujah Tuhannya.
1: Oke, luar biasa. Tuhan itu memang terbaik gitu, sempurna dalam menciptakan kita ya. Oke, Ibu Dini, apakah ada momen tertentu setelah kepergian almarhum suami yang benar-benar mengubah cara pandang Ibu terhadap hidup?
2: Iya.
1: Seperti apa itu, Bu?
2: Saya sadar pada saat dia udah gak ada, saya sadar bahwa saya ini seorang diri gitu di Maluku. I don't know what. Saya tuh masih bagaimana, saya gak tahu gitu. Bahasa saja, waktu itu betul-betul tahu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi buat saya ini banyak hal baru yang anehnya, kalau orang lain memilih pergi, saya memilih tinggal. Memilih tinggal, memilih untuk cari tahu sendiri. Why Tuhan? Why me ada di posisi ini? Why me ada di Maluku?
1: Okay.
2: Saya cari tahu sendiri jawabannya. Karena pertanyaan manusia nggak mungkin.
1: Oke. Okay. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Ibu kehilangan suami?
2: 2015
1: gitu. Dan saat itu posisinya Ibu dalam sebuah kayak pertanyaan besar gitu kali ya?
2: Saya single parent setelah kegagalan pernikahan pertama, KDRT di pernikahan pertama.
1: Okay.
2: Berharap dengan Clary saya bisa happily ever after lah, kayak di film-film ya. Tapi ternyata ini adalah jalan masuk, adalah awal dari seluruh cerita saya yang ada di Maluku sampai dengan hari ini. Jadi saya kayak oh gitu. Setiap hari itu sebuah pelajaran gitu. Setiap hari itu sebuah pelajaran.
1: Oke. Luar biasa. Terus di masa yang paling sunyi itu, Ibu, kalau misalkan kita buka kembali gitu ya, memori-memori itu, apakah Ibu pernah ingin meninggalkan Maluku saat itu?
2: Never. Why? Tidak pernah.
1: Kenapa, Ibu?
2: Ya itu karena saya mau cari tahu jawabannya apa.
1: Oke. Dan dari 2015 sampai sekarang, apakah jawaban itu sudah ketemu?
2: Ya, secara personal ya, saya merasa menemukan apa yang saya cari.
1: Okay.
2: Saya merasa jawabannya itu ada. Dan saya merasa hidup saya menjadi jauh lebih bermakna dengan hadirnya Maluku dalam hidup saya.
1: Okay.
2: Saya merasa penderitaan beta, pakai kata beta juga ya.
1: Iya.
2: Beta merasa penderitaan beta yang tadinya beta rasa tuh kayak beta rasa menderita sendiri, beta tidak ada apa-apanya. Beta berjalan di pulau-pulau, melihat dong pun penderitaan yang jauh lebih menderita daripada saya. Mereka miskin ekstrim, disabilitas gitu, tapi mereka begitu bisa menerima gitu. Itu yang menampar saya. Beta ini kan sekolah psikologi gitu loh, ya kan? Seharusnya beta lebih kuat gitu. Tapi melihat mereka begitu bisa menerima kehidupannya, keterbatasan beta, jadi kayak belajar, oh ya. Jadi kayak diberikan kaca, kayak diberikan pelajaran bahwa hidup memang begitu. Katong lihat orang lain hebat, yang belum tentu yang dijalani dia bisa kuat. Jadi pelajarannya tuh apa ya, jauh lebih bermakna gitu.
1: Luar biasa. Oke. Aku pikir gini, Bu, perjalanan Ibu dari 2015 sampai hari ini itu benar-benar kayak bisa dibilang sangat deep sekali gitu. Sampai pada saya tanya tadi, Ibu sampai berkaca-kaca, jadi saya rasa kayak mungkin apa ya, perjalanan ini bukan perjalanan yang biasa, karena bisa, mungkin Ibu bisa menemukan makna hidup ketika ada di Maluku.
2: Yes.
1: Dan tidak semua orang bisa ada pada level awareness itu juga.
2: Kalau kita bicara tentang makna hidup ya, kita mesti bicara tentang logoterapi.
1: Apa itu?
2: Logoterapi itu adalah sebuah aliran psikologi yang berbicara tentang bagaimana makna hidup itu ditemukan oleh Viktor Frankl.
1: Okay.
2: Viktor Frankl itu mengatakan bahwa makna hidup bisa ditemukan melalui penderitaan.
1: Okay.
2: Nah, jadi kalau menurut dia tuh, kita bisa jauh lebih bermakna setelah menghayati penderitaan itu dengan penuh. Itu yang saya pakai sampai dengan hari ini, Viktor Frankl. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi kalau orang lain bilang tentang saya misalnya, hebat lah, luar biasa, enggak, saya masih sekarang belajar saya gitu loh. Saya juga manusia, punya emosi.
1: Betul.
2: Ingat, emosi dasar manusia itu ada 6 menurut Ekman.
1: Yeah.
2: Ya kan, marah, sedih, kecewa, jijik, dan ada 2 lagi itu emosi. Semuanya itu terpakai di sini. Jadi pelajaran hidup itu yang sungguh luar biasa yang saya dapatkan, yang beta dapatkan di Maluku sampai hari ini.
1: Oke. Okay. Luar biasa sekali. Terus Ibu sebagai perempuan nih ya, yang baru saja 1 tahun menikah, terus ditinggal pergi sama suaminya gitu. bagaimana ibu itu mencoba berdamai dengan rasa kehilangan itu dengan begitu cepat? Pasti berat kan ya?
2: Oh, berat banget. Tidak semudah yang dibayangkan.
1: Iya,
2: kan?
1: Betul.
2: Kita berharap, saya berharap, beta berharap waktu itu Clary terakhir buat saya.
1: Iya,
2: gitu kan? Dan dia, iya.
1: Selamanya.
2: Tapi gitu. Ternyata, kan kata Tuhan apa? Yang ngatur gua, bukan kamu. Gitu kan? Jadi saya kayak ngerasa, oh iya, baik Tuhan. Nah, terus saya mulai tuh ngikutin, oh iya ya, tahapan berduka itu kan ada. Menurut Ross Kubler, itu ada tahapan berduka, ada 5. Dikembangkan jadi 7. Tapi yang kita pakai pada umumnya ada 5. Denial, anger, bargaining, depression, sampai acceptance. Itu saya pakai semua.
1: Oke.
2: Okay. Saya jalani semua. Ya. Meskipun grief itu bukan tahapan yang linear. Artinya bukan kayak naik tangga. Katong naik tangga dari 1 sampai 10, katong selulus. Seng. Berduka itu sih begitu. Katong bisa sampai tangga ke 10, dan katong bisa balik lagi ke tangga pertama, mengulang lagi. Yeah. Itu grief.
1: Grief.
2: Stimulusnya bisa macam-macam dan kita bisa unpredictable gitu loh,
1: dan apapun mungkin bisa jadi trigger,
2: jadi stimul, ya trigger untuk berduka. Dan beta juga menulis buku kedukaan.
1: Oke. Boleh disebutin bu bukunya apa?
2: Buku kedukaan judulnya. Buku kedukaan ada,
1: buku kedukaan
2: beta sing jual.
1: Okay.
2: Jadi buku itu beta cetak 500. Beta bawa sambil perjalanan beta keliling Maluku. Beta bagikan gratis untuk masyarakat disabilitas dan keluarga duka.
1: Okay.
2: Rilisnya di Desa Piliana. Jadi waktu itu beta naik Gunung Binaya, atap Maluku.
1: Oke, luar biasa. Itu Seven Summit Indonesia juga,
2: iya,
1: kan?
2: Iya, Seven Summit. Udah tinggal Karten yang belum.
1: Oke.
2: Naik Binaya, turunnya beta rilis. Sebelum naik, beta rilis buku di kedukaan di Desa Piliana. Nah, buku itu beta bagikan gratis agar masyarakat Maluku tuh bisa aware bahwa tahapan berduka tuh ada. Tapi sebenarnya yang kita lihat dari masyarakat di pedalaman, di pedesaan, mereka justru menerima duka dengan begitu natural. Gitu loh. Jadi saya kayak merasa kayak kearifan-kearifan lokal yang buat mereka kuat, bertahan, itu juga menjadi insight buat beta. Gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menjalaninya, ya ngikutin tahapan berduka dari Ross Kubler, tapi juga mengambil semua hal baik yang bisa menguatkan beta sampai dengan hari ini dari
1: orang-orang
2: negeri ini.
1: Juga.
2: Yes.
1: Oh, oke, luar biasa sekali ya. Terus ibu pernah nggak sih merasa marah gitu sama keadaan saat itu gitu? Kayak tadi kan salah satunya ada denial kan ya? Denial tahapan grief itu pasti kan di situ ada merasa kayak marah dengan keadaan kenapa harus saya? Kenapa?
2: Enggak sih, saya enggak pernah kenapa harus saya. Oh, tapi okay.
1: Atau mungkin kenapa perasaan ini ada di saya? Saya harus merasakan hal ini gitu. Marah gitu. Ada enggak Bu kira-kira?
2: Ada fase denial, anger itu karena saya merasa, bukan saya merasa ya, saya berpikir ada hal-hal yang Clary tutupi dari saya, yang saya tahu setelah dia meninggal. Tapi saya enggak bisa ini ya, off record gitu loh. Jadi saya merasa kayak oh, why gitu loh. Tapi kemudian saya akhirnya berdamai dengan diri beta sendiri bahwa oh, ya mungkin ini bagian dari perjalanan beta yang harus beta selesaikan ke dalam diri beta sendiri dan harus perlahan-lahan menerimanya. Jadi beta anggap sebagai bagian dari cara beta membangun resiliensi pribadi.
1: Oke, oke. Jadi selama pada masa itu, adakah sosok penopang itu yang terkuat pada masa-masa ibu menjalani fase itu?
2: Manusia maksudnya?
1: Sosok enggak. Siapa?
2: Enggak ada.
1: Lalu siapa mungkin ibu cerita atau mungkin kan biasanya kalau kita kan kayak curhat gitu
2: Tuhan.
1: Kan. Tuhan.
2: Karena pada saat itu di titik terendah saya, di titik terendah beta merasa banyak orang meninggalkan beta, banyak orang yang beta kira akan ada bersama beta ketika beta di titik terendah ternyata seng. Jadi beta pelajaran terbesarnya adalah seng bisa bersandar dengan siapapun manusia di dunia ini kecuali dengan dia, itu saja.
1: Oke. Okay. Karena at the end of the day, we only have ourselves.
2: Beta tuh bisa berjalan di kapal kecil tuh sambil nangis.
1: Oh ya? Yeah.
2: Sambil ngadu. Waktu itu beta ke salah satu desa di Pulau Selaru, Desa Kandar. Itu pertama kali beta ke Selaru, ke Desa Kandar itu. Pulangnya diantar oleh orang disabilitas. Jadi perjalanan keliling Maluku ini amazing banget loh. Beta nyari disabilitas, jalan aja. Waktu mau pindah kapal, penangkapannya bilang gini, ibu, ibu mau pergi mana? Beta tahu pak, beta mau bawa diri saya. Ada satu perempuan bilang gini, ibu mari ikut beta. Beta ikut ke desanya. Ibu tunggu ya, beta siap-siap dulu. Anto siapkan beta air mandi, air panas, siapkan makan. Ibu tunggu ya, beta pungpai itu belum datang.
1: Oke, tunggu suaminya dulu.
2: Melaut kan?
1: Melaut, iya.
2: Itu sudah. Semadis segala macam. Rumahnya rumah tanah. Pas seduduk, pas paitonya masuk. You know?
1: Apa tuh?
2: Paitonya buta.
1: Astaga.
2: Itu kan orang disabilitas yang saya cari kan?
1: Iya.
2: Gitu loh. Caranya Tuhan mempertemukan Betna dengan orang-orang disabilitas ini. Amazing, amazing. Jadi waktu paitonya muncul dari pintu, masuk dalam rumah. Betna tuh duduk sambil air mata saya jatuh. Air mata kita jatuh. Betna bilang, oh gini ya Tuhan ternyata. Gitu loh, jadi si masuk-masuk akal orang bilang caranya bertemu dengan mereka dan pulangnya bisa diantar balik lagi ke ibu kota Tanimbar, diantar dengan perahu kecil dan di situ beta merasa bahwa ih beta ini memang bukan sama siapa, perahu kecil satu di sana satu di sini dong, pakai mesin loh dong batu begini kan,
1: dayung.
2: Karena aku takut, beta takut ini perahu tabale, beta terlantang begini di perahu kan. Di situ saya lihat
1: langit.
2: Beta masih ingat itu. Beta menangis. Beta bilang, Tuhan ke dalam tanganmu beta serahkan hidup dan mati beta di Maluku. Buktinya sekarang beta masih hidup kan. Nah itu perjalanan-perjalanan yang kayak gitu yang membuat beta tuh kayak sing masuk-masuk akal. Tapi yang menguatkan beta sampai dengan hari ini tuh bukan karena siapa-siapa, karena dia. Gitu. Jadi waduh luar biasa deh pokoknya perjalanannya. Kalau diceritain satu-satu sing habis.
1: Iya. Oke, okay. Saya dengar perinding bu, jujur. Tadi berarti pelautnya itu buta.
2: Mata sebelah.
1: Mata sebelah.
2: Mata sebelah.
1: Oke. Okay.
2: Dan kali kedua beta datang nih. Beta sudah datang dua kali di Diapur Rumah.
1: Wow.
2: Beta Pulau Selaru itu adalah salah satu PTKT, pulau-pulau kecil terluar Maluku. Desa terujung itu Desa Eliasa. Ya, sebelum ke Desa Eliasa ada Desa Fursui. Nah, Desa Eliasa ini ada Rambu Suar.
1: Rambu Suar.
2: Beta bersahabat dengan penjaga Rambu Suar.
1: Oh.
2: Kenapa bisa bersahabat? Karena beliau tidak diperhatikan oleh negara.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi saya bersahabat dengan beliau, beri apresiasi buat beliau gitu. Jadi sudah beliau anggap beta seperti anaknya gitu.
1: Oh. Gitu. Keren ibu.
2: Gitulah.
1: Iya, perjalanan ibu memang kalau dilihat bukan dilihat tapi kayak memang sangat-sangat deep sekali.
2: Mm-mm.
1: Bukan cuman perjalanan fisik tapi kayak spiritual
2: yes,
1: juga.
2: Benar.
1: Wow, luar biasa. Terus tanggal 27 Januari 2016 itu sah secara hukum berdirinya Cleric Levy Institute atau CCI. Beberapa bulan setelah kepergian dari Cleric Levy. Nah, Ibu Dini ini mendirikan lembaga yang bergerak sebagai yayasan kemanusiaan nirlaba dan mandiri yang berfokus pada pendampingan berbasis teknologi.
2: Psikologi.
1: Oke. Okay. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan juga kenangan terhadap suaminya. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu alasan yang mendasari Bu Dini ini mendirikan lembaga ini.
2: Ya. Jadi sebelum Cleric meninggal, Beta tuh memang pengen punya lembaga kemanusiaan ya. Cuma enggak pernah terpikir akan begini jalannya. Enggak pernah terpikir.
1: Iya.
2: Dan enggak mungkin pakai nama Beta. Dwi Prihandini Institute tuh nggak mungkin. Nama Beta tuh sing
1: estetik begitu kan.
2: Tapi waktu dia meninggal Beta langsung diem kan. Apa ini Tuhan jawabannya gitu kan ya. Terus akhirnya Beta bilang yang bapak mantu.
1: Okay, mertua.
2: Ya. Beta bilang, Pak Beta mau bikin ini, Cleric Levy. Semuanya mendukung. Semua pengurus Cleric Levy Institute tuh keluarga almarhum. Ya, Pak bapak mantu tuh dewan pembina. Semuanya lah. Keluarga Katong. Nah, kenapa mendirikan Cleric Levy Institute? Ya, mungkin itu secara tidak langsung cara Beta untuk tetap terhubung dengan Maluku. Mungkin ya, karena pada waktu itu dalam keadaan berduka, kalau dipikir-pikir kan 2 minggu loh. 2 minggu setelah Cleric meninggal, Beta bikin rumusannya. Visi, misi, program Beta bikin. Beta bikin. Terus, rilis itu Januari, 27 Januari 2016. Langsung Beta bilang dengan keluarga besar almarhum, Beta bilang begini, Pak, Ma, Beta mau rilis ini di ulang tahun Cleric. Ulang tahun Cleric itu kan 12 Februari. Dita rilis di 12 Februari, rilis di Kota Ambon. Setelah itu Katong melayani pertama itu di Panti Asuhan di Ahuru. Lalu beta izin kegiatan pertama Cleric Life Institute itu di Tual. Kerjasama dengan Taman Baca Nuhu Eva. Waktu itu dong bilang, Kak Dini mau kasih, Katong ada kegiatan. Oke, saya bisa sharing di situ. Jadi itu 14 Februari kegiatan Katong yang pertama. Nah, artinya kalau saya pikir sekarang, kok mungkin gitu ya? 2 minggu dari masa berduka udah rampung visi, misi, program.
1: Iya.
2: Itu kalau bukan karena Tuhan kan gak mungkin. Ya. Kemudian langsung diberikan jalan yang mulus sekali. Notarisnya di Kota Ambon. Rilis benar-benar sah secara hukum tuh 27 Januari. Gak jauh dari kematiannya 21 November kan. Jadi mungkin itu cara beta untuk tetap terhubung dengan Maluku. Dan untuk mengenang orang baik ini. Cleric itu orang baik.
1: Oke. Mengingat Ibu Dini ini bukan berasal dari Maluku, kan ya? Kenapa sih memilih aktif melakukan pelayanan di wilayah sini? Kenapa Bu? Kalau ya, mungkin
2: karena Cleric Life orang Maluku.
1: Karena Cleric Life orang Maluku. Oke. Ada 806 disabilitas dan.

0: Budin ini memilih untuk mendampingi penyandang disabilitas dan anak-anak marginal tadi, bukan tidak menggunakan metode open donasi itu tadi, bahkan mungkin menjual aset pribadi katanya ya. Kenapa Ibu?
1: Jawabannya kompleks karena yang pertama ya, BT ini bukan orang Maluku. Apa jadinya kalau BT buka donasi? Oknum bisa bilang, ih dia jual ketompong kesusahan, ya kan? Terus yang kedua, kalau BT buka donasi, apapun pasti orang akan ada celah untuk mencari kekurangannya kita kan. Gue nggak konsentrasi kan. Okay. Gak konsentrasi gue hilang udah.
0: Okay. Minum dulu Bu.
1: No, aku gak terkesan dengan air. Gue merasa gue distract banget hari ini.
0: Oke. Okay. Perlu break dulu?
1: No. Ulang lagi ya?
0: Ulang lagi, siap, aman. Balik lagi Mas. Oke, okay, lanjut ya. Oh ya, oke. Okay. Jangan improve. Oke. Okay. Ada 806 disabilitas dan kaum marginal terlayani, terus 98 kursi roda, 400 lebih tongkat jalan, 147 sepeda, hingga 500 kacamata baca untuk lansia. Ibu Dini ini berhasil menyalurkan itu semua, bahkan masih banyak lagi Bu yang belum saya sebutkan kan ya. Dan ini itu semuanya didasarkan pada dana pribadinya. Nah, pertanyaannya, mengapa sih Ibu ini memilih untuk mendampingi para penyandang disabilitas, kemudian juga anak-anak marginal, bahkan tanpa membuka open donasi hingga menjual aset pribadinya?
1: Ya, jadi gini, disabilitas pertama yang kita temukan itu di Pulau Saparua.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu awalnya kita hanya untuk melarungkan hati jalan-jalan, tapi okay, justru di Saparua disabilitas pertama. Jalan ke pulau lain, nemunya disabilitas lain. Jadi akhirnya kita berkesimpulan, oh mungkin disabilitas ini yang tidak terlayani, yang banyak tidak terlayani. Kenapa tidak buka donasi? Ya, jawabannya kompleks. Pertama, karena kita bukan orang Maluku, hal ini sangat rentan. Ya, kita sering mengalami prasangka, sering mengalami diskriminasi dari oknum-oknum karena posisi beta bukan orang Maluku. Apa jadinya kalau beta buka donasi? Oknum bisa bilang, ah dia menjual ketompong kesusahan.
0: Iya.
1: Nah saya nggak bisa kayak begitu. Jadi saya pikir okay, saya ambil langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral beta sebagai orang luar katanya yang datang mengabdi di Maluku. Jadi beta harus melakukan effort yang lebih daripada orang Maluku.
0: Okay.
1: Untuk bukan untuk cari simpati, untuk cari donasi enggak, tapi untuk menjaga bahwa ini integritas saya yang harus saya jaga.
0: Okay. Gitu. Dan jadi prinsip gitu ya, value yang
1: pada akhirnya ya memang berat dan memang sisinya tidak ada rekening sampai dengan hari ini bisa dicek karena bendaharanya adalah ipar saya,
0: okay.
1: Mei Mailhu itu ipar saya, itu kakak kandung klerik. Kita tidak ada rekening klerik Levi Institute, nggak ada.
0: Oke. Terus kenapa memilih berdasarkan data? Oke. Okay. Berdasarkan data Bu yang sudah disebutkan tadi, bagaimana sistem pendataan yang dilakukan?
1: Dilakukan pribadi, manual.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya datang kemana, saya catat, saya foto. Kemudian ada sahabat saya, satu angkatan di psikologi UI, dia bantu saya, Ibu Agustin.
0: Oke. Okay.
1: Dia bantu saya mendata, mencatat, tapi sayangnya beliau meninggal waktu pandemi. Jadi setelah itu nggak ada. Saya kembali catat sendiri, catat foto sendiri. Kemudian saya posting. Saya posting itu tujuannya agar masyarakat Maluku tahu apa yang beta kerjakan di Maluku dan agar beta ada rekam jejak juga.
0: Betul.
1: Karena kadang-kadang nyatet ini ya
0: kemana,
1: ada yang hilang, ada yang miss gitu. Jadi beta pakai untuk supaya kita sama-sama bisa mengetahui sudah sejauh mana gitu.
0: Oke. Dan supaya apa ya, backupnya ada digital juga ya. Betul. Oke. Ada 11 dari 19 pulau-pulau kecil terluar sudah dijangkau sama Bu Dini ya. Mengapa PPKT menjadi prioritas utama Bu? Dan pulau mana yang paling sulit buat dijangkau selama perjalanan itu?
1: Bicara ini kita bicara data ya.
0: Oke, siap. Kita buka data kita sekarang, buka data ya, kawan Kakers.
1: Persentasi penduduk miskin di Maluku itu dari data BPS Provinsi Maluku itu 15,25%.
0: Oke.
1: Okay. Ya, September 25.

0: Nah, PPKT Maluku itu ada 19, ya. 6 di Maluku Barat Daya, 1 di Maluku Tenggara, 4 di Tanimbar, dan 8 di Aru.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi yang sudah saya layani itu, yang sudah beta layani itu 6 di Kabupaten Maluku Barat Daya, 1 di Maluku Tenggara, 1 di Kepulauan Aru, dan 3 di Tanimbar. Jadi 11, ya. Kalau kita lihat dari persentase, kenapa kok PPKT sih gitu ya? Karena banyak yang ekstrim miskin. Bukan gini loh. PPKT itu ada PPKT berpenghuni, ada PPKT tidak berpenghuni. Ya. Kalau di PPKT tidak berpenghuni kayak waktu itu saya beta ke Pulau Karere, Karawera yang di ujung Aru itu, itu bukan berpenghuni. Jadi beta arahkan layanan ke desa sekitarnya.
1: Oke.
0: Okay. Ada desa-desa yang bahkan belum ada listrik.
1: Oh iya.
0: Waktu itu di Desa Kumul belum ada listrik. Desa Sewer sudah. Jadi kita layani di sekitarnya. Jadi kalau ditanya kenapa KKT dan 3T, ya karena banyak yang tidak terlayani di sekitar itu di sana. Gitu, bayangkan aja di sekitaran kini juga abahnya kok gimana yang di sana. Jadi makanya beta putuskan, oke, beta akan lakukan yang tidak dilakukan orang gitu. Jadi memang banyak ekstremis. Misalnya ya, waktu beta ke salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Aru, beta bawa kursi roda. Cerita ini sudah ulang-ulang beta ceritakan. Waktu di TVRI sudah beta ceritakan. Beta datang bawa kursi roda dari Ambon, naik pesawat itu over bagasi.
1: Yeah.
0: Karena kan cuma nggak sampai 20 kilo kan kalau pesawat antar kabupaten.
1: Betul.
0: Bawanya aja udah susah. Sampai di desanya itu, beta datang, anaknya terbaring. Beta tanya orang tuanya di mana, ada di kebun.
1: Astaga.
0: Cari makan di kebun. Bisa dibayangkan kasih beta pun perasaan. Beta merasa beta datang, anak bisa untuk membantu anaknya, ternyata bantuan beta nggak ada apa-apanya. Untuk apa kursi rodanya kalau dia masih nggak bisa makan? Berarti kan ini bukan kerjaan saya sendiri dong. Harus kerjaan semua orang.
1: Betul.
0: Bagaimana supaya ketimpangan ini bisa terlayani, ada solusinya gitu ya. Akhirnya beta kasih kursi roda anak itu. Dan nggak cuma dicerita anak itu, banyak dicerita-cerita lain juga di pedalaman negeri Neniari. Pernah dengar negeri Neniari gunung? Neniari itu ada Neniari pantai dan Neniari gunung.
1: Di Seram.
0: Nanti cari itu, ya. Itu udah bawanya jauh. Beta naik oto dari sini ke Seram, nanti naik ke dalam lagi pakai jalannya ke dalam pedalaman. Sampai di sana, anak disabilitas, kebanyakan tuh anak-anak.
1: Iya.
0: Anak-anak. Jadi, ya kalau ditanya kenapa PKT dan 3T, aduh, rata-rata itu mas anak-anak yang tidak terlayani. Nggak tega lah saya sebagai ibu.
1: Ibu
0: nggak tega
1: juga,
0: gitu. Karena anak-anak ini, mas selama ini kemana gitu loh. Nggak ada yang bantu anak ini ke kursi roda. Itu sesuatu yang menurut mereka mahal. Harganya 1.600.000 kursi roda itu.
1: Iya.
0: Ongkosnya bawanya yang lebih dari 1.600.000. Sewa otonya berapa, charter otonya. Jadi bawa satu kursi roda itu tidak seharga kursi rodanya. Kadang-kadang sampai 10 juta harganya. Kalau sampai di tempat yang jauh. Kayak beta bawa satu kursi roda ke desa Namtabung di Pulau Selaru. Itu bawanya paling setengah mati. Mungkin ada 10 juta ongkos bawanya. Hanya untuk bawa satu kursi roda. 1.600.000 kursi rodanya. Jadi persoalan ini tuh aduh kompleks.
1: Wah, memang luar biasa ya tantangan. Tapi kalau misalkan bicara soal itu tadi, selain itu tadi ya, bagaimana kita membawa kursi roda itu sampai ke sana. Kira-kira tantangan terbesar apa selama 11 tahun ini, Bu?
0: Selain pendanaan ya, pendanaan tentu menjadi tantangan. Karena pekerjaan saya sebagai konsultan pasca pandemi itu terdampak. Klien menjadi sedikit, kemudian assessment juga sedikit, itu kan sumber penghasilan saya. Otomatis saya harus menjual aset saya karena saya nggak mau buka donasi, Selain itu ada persoalan menurut beta cukup intens juga kepada beta ya, tekanan internal, tekanan eksternal di Maluku ya. Jadi itulah persoalan yang tadi saya beta katakan ya, persoalan bahwa beta ini bukan orang Maluku, bla bla bla, itu selalu ada. Jadi itulah salah satu yang
1: bahkan sampai sekarang kah?
0: Ya, sampai sekarang beta merasa kayak jadi bagaimana ya? Kayak beta merasa kayak apapun yang beta lakukan tuh selalu salah karena beta bukan orang Maluku. Jadi beta kayak merasa apa ya, kayak merasa kadang-kadang ya, kayak merasa kayak ada dalam suatu kelompok tapi tidak dianggap ada. Kadang-kadang ada seperti itu juga. Jadi tapi ya hidup kan begitu, nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya bilang, oh oke, nggak apa-apa gitu.
1: Dan orang lain pun pikiran katanya saya bisa kontrol.
0: Iya, gitu.
1: Oke, terus kapan ibu mulai merasa bahwa kehilangan itu tuh tidak lagi hanya menyakitkan, tapi mulai menguatkan, gitu?
0: Nah, itu tadi yang Beta bilang. Ketika Beta berjalan, Beta melihat orang-orang juga ada yang mengalami duka. Bahkan di tengah kedukaannya mereka juga ada yang tidak bisa makan. Ada yang tidak bisa meminta pertolongan ketika keluarganya ada yang membutuhkan. Dan Beta merasa, Beta sih sendiri. Ada orang lain juga yang merasa kedukaan sama dengan Beta. Dan mereka bisa kuat dari kehidupan, dari grounding dengan kehidupan itu sendiri. Jadi Beta merasa, oh, this is not my weakness anymore. This is my strength.
1: Oke. Terus menurut Ibu Dini, apakah keberadaan Ibu Dini di Maluku sekarang ini tuh kayak, gimana ya, apakah menjadi takdir atau pilihan atau mungkin janji ibu yang belum selesai kepada sosok suami?
0: Kalau mau diromantisasi nih ya, ya janji. Beta waktu mau tutup peti, Beta sudah janji dengan almarhum, Beta akan bikin dia pun nama ada di Maluku gitulah. Nah yang Beta sih tahu nih bahwa wujudnya akan seperti ini, Beta sih tahu kan. Nah tapi kalau dipikir akan secara serius, Beta juga bisa bilang bahwa ini adalah nadir yang menjadi takdir.
1: Oke. Luar biasa, nadir yang menjadi takdir. Bisa jadi kuat ya hari ini ya. Ibu, menurut Ibu nih, apa arti mencintai buat Ibu sekarang?
0: Kalau dulu ya, dulu sebelum saya diberi pelajaran hidup nih, kita ini sebenarnya kan sekolah tinggi-tinggi semuanya nih, ya kan? Kak Tio juga pas sekolah tinggi yang sekolah. Tapi sebenarnya kan kita ini harus lulusnya di sekolah kehidupan.
1: Betul,
0: kan? Sekolah bukan kehidupan. Di sekolah yang perguruan tinggi dan lain-lain.
1: Iya.
0: Jadi saya pikirnya sekolah kehidupan saya ada di Maluku. Jadi kalau ditanya bagaimana
1: arti mencintai?
0: Arti mencintai, kalau dulu mencintai saya Beta merasa kayak harus memiliki dia, memagari dia, gitu kan? Membuat bahwa dia harus bersama Beta, ya. But setelah kedukaan ini Beta merasa bahwa mencintai itu nggak begitu.
1: Oke.
0: Mencintai itu merawat, merawat meskipun ada atau tiada. Gitu. Kalau kata Rumi, perpisahan itu hanya sebatas mata.
1: Oke.
0: Tapi kita tidak pernah terpisah secara jiwa, soul. Itu kalau menurut Rumi ya. Mungkin kalau Katia suka baca-baca bukunya Rumi itu menurut Rumi. Tapi itu memang ada benarnya juga sih. Mencintai itu hanya untuk orang, perpisahan itu hanya untuk orang yang mencintai dengan mata. Kalau dia mencintai dengan hatinya, dia tidak akan terpisah. Jadi, ya begitulah.
1: Merawat ya, Bu?
0: Merawat. Merawat yang Beta bisa.
1: Oke.
0: Okay. Yang Beta rawat itu Maluku.
1: Maluku.
0: Karena Maluku itu adalah kleri-kleri Maluku. Gitu.
1: Oke, terus Bu, apakah pengabdian Ibu yang dilakukan sampai hari ini, itu adalah bentuk cinta yang terus Ibu lanjutkan?
0: Iya, iyalah. Orang saya nggak buka donasi, nggak ada urusan. Ini berhenti karena nggak ada uang. Memang aset saya sudah habis selama 11 tahun. Tapi Beta masih ada tanah. Tanah itu sekarang sedang Beta olah. Tanam kelapa, dan lain-lain juga akan menyusul. Supaya 3 tahun lagi hasilnya bisa dipakai untuk misi ini berjalan ini terus, karena PPKT Aru masih 7 yang belum, PPKT Tanimbar masih 1, masih 8 PPKT yang belum, gitu. Jadi Beta optimis.
1: Oke. Oke. Terus Bu, kalau misalkan suatu hari nih harus berhenti, apa yang ingin Ibu wariskan?
0: Legasi. Yang Beta lakukan ini legasi. Tulisan-tulisan Beta juga legasi. Kalaupun nanti Beta sudah jompo, misalnya di tengah hutan pedalaman yang Beta tinggali ini, Beta masih bisa menulis. Tulisan-tulisan yang Beta kumpulkan selama perjalanan keliling Maluku selama tahun ini bisa jadi sebuah tulisan. Bisa jadi legasi buat Maluku. Gitu.
1: Oke, nah. Oke. 11 tahun ya Ibu ditinggal sama suaminya. Oke. Kalau misalkan suami ibu hari ini nih, mm-hmm. bisa melihat apa yang ibu lakukan hari ini, mm-hmm. apa yang ingin ibu sampaikan buat beliau?
0: Ini emang ngeri kalau ditanya ya. Beta bisa bilang begini, Clary, kamu telah melakukan bagianmu, Beta telah melakukan bagian Beta. Kita kalah oleh maut, katong kalah oleh maut, tapi katong pun cinta ada di semua jiku-jiku Maluku. This is for you.
1: Aduh, luar biasa, aku merinding ibu dengernya. Serius, please, ini no pers ya ini. Kalau aku lihat berarti cinta ibu itu sangat dalam sekali buat Clary, dalam juga buat Maluku. Hmm. Itu yang aku rasain pas ibu menyampaikan tadi.
0: Ya begitulah ya. Karena ada bagian dari diri Beta yang menurut Beta, Clary itu membuat Beta juga bisa hidup lebih baik. Dia hadir di hidup Beta ketika Beta merasa bahwa Beta tidak dia baik gitu as a person, dan dia bisa bilang, saya juga bukan orang yang suci, saya bukan orang yang sempurna. Katong bisa bikin katong sama-sama hidup lebih baik. Ya, dia lebih muda dari Beta bisa hidup. Beta membuat Beta yakin gitu kan. Beta yeah. bilang, ya mungkin dari sana juga kan gitu. Jadi ya itu rencana Tuhan tuh. Katong saya bisa bilang mau bilang bagaimana?
1: Iya kan? Iya iya iya. Terus Bu, ada nggak Bu satu pesan nih buat perempuan-perempuan yang mungkin sekarang sedang berada di titik nadir dari kehidupannya?
0: Kesana ya kita bilangnya, buat semua perempuan-perempuan yang saat ini sedang berada di titik nadir, be yourself, jadi dirimu sendiri, bersandar jangan pada manusia, bersandar hanya pada Dia. Selesai.
1: Oke. Okay. Terakhir Ibu, apa doa Ibu untuk Maluku? Tanah yang menyimpan cinta, luka dalam satu waktu.
0: Oke, okay. Bita bisa baca ya, karena Bita sudah siapkan.
1: Silahkan okay. Ibu, time is yours.
0: Oke, okay. Bita akan bacakan. Ini dalam bahasa yang nanti akan Bita sebutkan gitu ya. Oke, okay. Agak ini ya, agak haru ya. Okay. Ini bicara tentang Maluku, bicara tentang almarhum selalu menggugah gitu ya. Baik. Beta akan bacakan ini dalam bahasa Buano.
1: Buano.
0: Buano, sudah pernah kan Pulau Buano?
1: Belum, ya. Baru di Ambon aja ini.
0: Beta bacakan ya. Maluku, awene suka Melayu. Rau ralalu, rasina ralalu. Hai lale dunia, naha maisene. Hai lale umata, naha rera paeneu. Betu naha awene, uhatu ale. Sukatiau rakalaan naha, awene rapuna. Itu dalam bahasa Buano. Satu lagi dalam bahasa Buru dari desa Batlale ya, Beta. Ini sama, artinya sama. Maluku, yangu cinta tu Maluku, yangu sayang, ya polo kai eta. Dopi do fili beta, beto eta dawa, oto dunia lalen. Oto mata lalen, yang da egu yako. Yako bina, yako cinta rine, fidi leut yako mukuat. Artinya dari dua tadi, doa tadi, Maluku, cintaku memelukmu, sepanjang gelap, sepanjang terang, dalam dunia yang fana ini, dalam kematian yang akan menjemputku, kelak akan ku katakan, aku mencintaimu sekuat yang aku bisa. Begitu.
1: Luar biasa.
0: Begitulah ya, cinta bikin bodoh ya.
1: Tapi dari setiap pengalaman empiris yang ibu lakukan selama di Maluku ini, saya melihat kalau misalkan ya, kita sebagai orang Maluku mungkin atau mungkin kita yang datang di Maluku jangan pernah lelah untuk mencintai Maluku ini.
0: Ya, merawat Maluku itu bukan cuma saya, kita semua harus, katong semua harus merawat Maluku.
1: Betul sekali. Dan mungkin cukup sekian dulu untuk episode kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu Dini sudah bercerita tentang Maluku, tentang cinta Ibu yang begitu luar biasa buat Maluku. Semoga ini bisa menginspirasi kawan Kekers di seluruh Maluku yang menyaksikan Siniar Keker ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat kawan Kekers yang sudah selalu setia buat nonton Siniar Keker. Terima kasih juga Ibu, pokoknya luar biasa. Saya merasa pertemuan kita hari ini itu adalah pertemuan yang digariskan pada, sama Tuhan. Amin. Buat saya mungkin lebih aware lagi, lebih bisa apa ya, melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang berbeda. Yang pasti kita semua kan sedang bersekolah ya, sekolah kehidupan, dan ini akan menjadi salah satu pelajaran yang berharga buat diri saya pribadi juga, dan saya yakin juga buat kawan Kekers dimanapun berada. Terima kasih Siniar Keker, kawan Kekers yang sudah selalu menonton Siniar Keker, dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe channel YouTube RRI Ambon. Sampai jumpa di episode Siniar Keker selanjutnya. Saya Tio pamit, sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti podcast Siniar Keker dengan judul Kisah Ketangguhan di Balik Keindahan Timur Indonesia dengan narasumber Dwi Prihandini, SPSI, MSI, Founder Clery Clevy yang dipandu oleh Tio Nugroho. Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Yo man, this is a story about a girl that we saw.

Gimana? Gak tau men. Ah, rasanya.

pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah beberapa lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Yang bergerak saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di Sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
10: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
13: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
10: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
16: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
17: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
18: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
17: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
19: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
20: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi.

0: sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang?
1: Tada mou ketei shita koto nanode, mou toyakaku iu koto wa nai to omotte imasu. Remini senshu ga itta youni, hontoni watashi tachi wa best o tsukusu dake da to omotte imasu.
0: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
1: Soshite ano, senshu tte na yahari kankeku ga oi to kinchou shite shimaimasu. Kounkai wa inai node, ano ii play o shite kureru no kana tte kitai shite imasu.
0: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
3: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
2: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia.

Perkataan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda di malam ini pendengar. Lagu-lagu pop mancanegara era tahun 2000-an hingga 2010 menemani Anda semuanya di malam ini. Dan selamat malam untuk Anda yang saat ini sementara disibukkan dengan aktivitasnya, yang lagi bertugas malam, tetap semangat untuk semuanya.

0: dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah Ruang Rindu yang kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu pop mancanegara era tahun 2000-an hingga 2010 yang kami hadirkan untuk pendengar di saat ini.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, agak-agak gitu, ada funk star iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1999 berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yap.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boleh apa boleh?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi boleh atau boleh? Tadi kata-katanya itu
0: Bos.
1: Bos
0: judulnya. Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih zaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi darah, mandi air mata.
0: Bagaimana
2: nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu burunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus berdua seperti bos begitu.
0: Oke, okay. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Donil.
3: Satu Donil Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ah ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonopini, Kelakat Lagi, tentu saja Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertosono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayub Maluku.
0: Oh, udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om?
4: Sehat ya, Om.
1: Salam kenal, salam sehat. Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya.
0: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Majenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Mas fansnya Yudi. Oma-oma lo Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia ya? Asli. Iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal gitu ya. Iya,
1: kayak Harit Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Iya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya,
6: amin, amin. Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya,
6: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Untuk semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolotoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel. Mas
7: Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja bang ya.
1: Oh siap.
7: Tadi abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Ini
7: apa yang mau gua tanyakan bang ini bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi.
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
0: Siap, oke okay, ditunggu ya.
7: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya bang.
7: Itu aja salam Mas Yudi.
1: Uh-uh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima
7: oke,
0: kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan Donil. Bang Donil X Neo.
1: Ya.
0: Yeah.

0: salam.
1: Iya, silakan Pak, tiga orang.
0: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
0: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke. Satu lagi.
0: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Donil.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
2: Pak Donil.
1: Oke.
2: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai yang terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
2: Album yang tercipta untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
2: Siap. Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
2: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
3: betul.
1: Iya kan namanya bos.
3: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
3: Aduh.
1: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
3: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari.
3: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet, Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
3: Ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
3: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
3: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award. Kayaknya banyak ya.
3: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua ya.
3: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tono Tini yang dapat
1: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
3: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
1: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
3: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada nggak sih
3: belajarnya? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
1: Tapi ya, di zaman itu.
3: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
3: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih

0: ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
1: DMC. Wah. Oke oke oke oke.
0: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Eh masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap tuh.
1: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya.
0: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
0: Banyak weh.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih, jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Okay. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba lah belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak.
1: Belajarnya lama ya?
0: Enggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu ya. Nulis
1: masih
0: lagu,
1: ya?
0: Untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
1: apa, salah satu radio
0: ya. Di broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
0: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay, penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Oh. It's another one.
3: Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya Bang, dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi. Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jo ada Pak Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Iya, betul. Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan?
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di rap ini.
0: Oke.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Kak Dewi, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
5: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Siap. Saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
5: Terima kasih, makasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juli, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam, Teteh.
0: Selamat malam, Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh, Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
4: Ya, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
4: Yo.
1: Selamat
4: malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil
5: ya, dan salam juga. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ayo silakan langsung dengan Donil ya.
5: Ya, ayo. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
5: Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam, sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi rapper. Rapper apa namanya?
5: Iya rap ya.
6: Rap ya. Ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Maksudnya ya, sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
5: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Terus saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benejo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satu Relay seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, Memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
7: Yuk, kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Thomas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal. Ya Bang Daniel
5: Daniel,
7: aslinya
5: ya?
7: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
5: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya.
5: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh
0: iya,
1: boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Donio, silakan ya.
0: Siap, silakan.
8: Abang,
0: ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk, kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
8: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
1: Oke.
8: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi, 3 jam.
0: Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
5: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas
0: Donil
1: ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
5: Ya. Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
5: Karena
0: gitu
5: mesti
0: ya.
5: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
5: Iya.
1: Kalau itunya kan
5: satu melodinya waktu,
1: kan
5: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah mesti nyatu-nyatakan itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal Ustaz masing-masing.
0: Betul sekali. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
5: Gitu di tempat kerja, tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum siapa kepikiran. Tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, ada karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Onotini itu termasuk karya saya, terus Alam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna,
5: ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: lupa banyak juga, ya pokoknya itu kan lupa
5: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
5: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei
1: ya.
5: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum. Malaysia,
1: Singapura.
5: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin.
5: Next. Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunion enggak sih?
5: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
0: Udah pernah ya? Pernah
1: di acara semua festival, komplit ya?
5: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
5: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
5: sempat reuni.
0: Kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hidup di tahun.
0: Aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta, Indonesia.
1: Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
5: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Candy nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
5: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak teman
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
5: Iwa dulu Iwa tuh panutan kita lah gitu. Panutan kita lah Kang Iwa, terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album Kuingin Kembali jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
5: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa,
0: bisa
5: yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget loh.
0: Okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
1: Siap. Tono dan Tini. Yes.

0: aku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati melihat dia berjalan dengan yang lain-lain, bergandengan tangan seperti orang yang memadu kasih bersama. Ternyata diriku tertipu oleh ular dan tikalaku wanita. Asal jangan sampai dua kali saja.

hancurkan lebutkan oleh karena ulah dan tingkah lakunya. Ada wanita seperti ini, jangan disayangin, jangan dipikirin, jangan dipacarin, janganlah kau rindu pada seorang

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, gitu kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah. Itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story Instagram WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh di platform ya.
0: Ini platform Mas kita. Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stai di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini yang suka, muke lu jauh.
3: Benarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya. Iya asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya, bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh gak perlu, gitu ceritanya.
3: Nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikin.
2: Oh 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Gitu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Ya. Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Itu itu.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya yeah, betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja enggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Iya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu,
0: pakai
3: lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan, judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: banyak sih
0: yang lainnya juga?
3: Ya, banyak referensi Iwaka, rapnya ya. Yang lain tuh ada.
2: Siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
3: Di toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya, gitu.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Gak enak
4: didengar gitu ya. Oke. Okay. Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
4: Sama kayak nyanyi benar. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
4: tempo
3: gitu.
4: Ya. Yaudah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Bener.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana, gimana, gimana?
1: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku ke bagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Ini semua orang langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwaki gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, tiba, ada, iya ya. Gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Oke ya, terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Kita tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
2: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Eta ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih
2: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut
0: ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanya, dan cuma mau request lagu aja.
1: Lagu
0: apa tuh?
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Di sini lagunya sedap.
4: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ini dengan Pedro
0: di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang dengan Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Iya bisa nggak bisa beda ini ya. antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu sih kayak Borju, yang itu tidit apa sini itu sih.
0: Oke. Oke. Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat
0: malam Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Dari Beli Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara
0: Psychoji dan rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu buat
1: sekilas kayak mirip gitu ya,
3: mirip sih ya suaranya Neo, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan, gitu.
1: Oh
3: ya,
1: iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

udah begini mending ikhlasin. Daripada maju melangkah ke depannya pusing. Semua harapan yang ada udah harus ditinggalin. Karena masih ada hal yang jauh lebih penting. Ku tak mau terjebak rasa kalau gak yakin. Buat apa juga gak rugi. Walau gak gampang hati berpaling. Karena timing salah.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin gitu aja.
0: Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: po ame ame
1: belagu
0: pokoknya udah la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Makasih, terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

0: fakta di lapangan bahwa ruang-ruang kritikan, ruang-ruang yang sudah didisposisikan bahwa pemuda ini punya punya langkah atau punya perjuangan yang paling dengan pikiran, dengan membantu pemerintah dalam melihat hal ini, ruang-ruang kritikan itu terkesan tertutup.
1: Ya.
0: Terkesan tertutup. Jadi biasanya kalau kita bicara, oh hari ini kita bicara masalah Gunung Botak, tak tak tak tiga jilid aja, besok ya. Sudah tidak lagi. Nah, ini yang kemudian tanda tanya. Gubernur Pak Hendrik Leweriza dalam satu kesempatan atau di dalam akhir April atau dalam bulan Mei, awal Mei, itu saya pernah wawancara beliau
1: ya.
0: Soal tindak ketika tim dari Gakum turun yang dipimpin langsung oleh Pak Kasum, Pak mantan Pangdam kita Pak Jenderal Richard Tampubolan saat itu ya. Dengan timnya turun ke Kabupaten Buru langsung. Mereka turun itu mereka tidak turun langsung di lokasinya langsung. Mereka pantau dari udara. Terkait dengan aktivitas Gunung Botak. Bahwa memang tertangkap kamera dari atas itu yang dilihat itu pertambangannya masih dilakukan secara legal dan masyarakat masih banyak di atas.
1: Ya.
0: Nah, dari situ mereka kembali. Gubernur menyampaikan kepada saya bahwa ini perjuangannya Pak Gubernur.
1: Ya.
0: Dia menyurati kepada pemerintah pusat sehingga kemudian respon Gakum turun untuk melakukan pemantauan yang kemarin melakukan pemantauan langsung dari udara itu. Tapi pasca dari itu lalu penertiban dilakukan. Penertiban dilakukan di awal Mei tanggal 6 kemarin. Pasca penertiban sampai saat ini potret membuktikan bahwa informasi yang masuk ke kita masih ada aktivitas masyarakat yang melakukan di sana.
1: Ya.
0: Jangan salahkan mereka, tetapi hari ini pasca penertiban apa sih langkah konkret daripada pemerintah terhadap masyarakat di sana?
1: Ya.
0: Jadi ini ruang-ruang ini yang kita butuhkan daripada mereka ini untuk menyuarakan.
1: Ya.
0: Kita ini akan menyajikan, tetapi mereka-mereka ini ya kita masalah, tetapi itu fakta.
1: Ya, jadi, narasumbernya di pernyata ini ya.
0: Kalau akademisi sudah tertutup.
1: Ya.
0: Lalu kemudian pemuda sudah tertutup. Lalu pengambil kebijakan ini terserah dia mau bikin apa aja karena iya. Tidak ada ruang-ruang kritikan lagi.
1: Jadi aspirasi masyarakat.
0: Aspirasi masyarakat terkesan terkunci oleh mereka-mereka ya. Ini.
1: Benar. Ya, menurut Anda sendiri nih.
0: Jadi saya tegaskan kepada KNPI ataupun KNPI itu lembaga lah. Tetapi kemudian terhadap person yang kemudian hari ini harus ada di sini, jangan lagi bahas soal masalah kepentingan rakyat khusus untuk masalah Gunung Botak.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Ya Bung Nelson, menurut Anda sendiri ya, apakah penertiban saat ini sudah menjadi langkah awal yang tepat untuk menuju perubahan Gunung Botak yang lebih baik?
0: Bung Fadli, kalau ini artinya bukan soal kita harus hadir soal ruang kritik, karena kita ini media, kita menyajikan apa yang kemudian kita nulis.
1: Ya.
0: Kalau kita tulis, dan tadi saya sudah sampaikan lebih awal bahwa penertiban ini bukan baru. Artinya dari 2013 Gunung Botak ini ada sampai sekarang, penertiban ini kalau dihitung sudah hampir puluhan kali dilakukan.
1: Puluhan kali ya?
0: Puluhan kali dilakukan. Bahkan akibat daripada aktivitas secara ilegal itu juga memakan korban jiwa. Banyak jiwa yang meninggal di sana.
1: Ya.
0: Banyak jiwa yang mati di sana. Terus kemudian kerusakan lingkungan. Kita tahu bahwa dari 2017, 2018, 2016, 2017, 2018 sampai 2020 itu kan terkait dengan aktivitas aktivitas Gunung Botak itu kan berdampak kepada lingkungan.
1: Ya.
0: Dan data BRIN itu atau LIPI itu atau kemudian dari Profesor Male itu kan terbukti bahwa alam di Kabupaten Pulau Buru itu sudah tercemar sampai kemudian lautannya.
1: Ya.
0: Lautannya tercemar akibat daripada penggunaan logam-logam berbahaya kayak merkuri ini yang sekarang lagi gencar untuk masuk di Gunung Botak sana.
1: Ya.
0: Ada dulu itu namanya perusahaannya BPS sama CCP.
1: Ya.
0: Mereka itu kemudian melakukan eksplorasi di sana secara ya karena itu hari itu ada izin ya betul BPS sama CCP. Mereka ini dipakai pemerintah itu bukan untuk galemas karena akibat ilegal itu dipakai.
1: Ya.
0: Dipakai untuk melakukan kegiatan normalisasi di sana. Adanya namanya normalisasi Sungai Anahoni itu.
1: Ya.
0: Itu sampai saya pernah ingat itu waktu saya sama staf

0: Ali Wapres sama Komnas HAM itu kita turun di Gunung Botak saat itu terkait dengan aktivitas Pak CCP dan BPS itu. Jadi kan fakta di sana itu kan mereka tampung material. Nah ini tujuan mereka kan hadir untuk normalisasi. Tapi ternyata kan sampai di sana kan terbalik. Jadi di sini ruang-ruang pengawasan pemerintah, TNI Polri dan sisi pengamanan mendukung pemerintah dalam menjalankan pengawasan di kawasan Gunung Botak supaya tidak berdampak kepada lingkungan dan korban jiwa. Tapi faktanya kan sampai saat ini kan masih ada. Berarti tanda tanya juga. Jadi jangan kita tertutup kepada publik meskipun itu masih bersifat dugaan.
1: Ya. Berarti penertiban selama ini belum benar-benar tertib ya?
0: Hari ini kalau kemudian prosesnya sudah di pemerintah sudah, kalau hari ini media menyampaikan ke publik bahwa resmi Gunung Botak sudah beroperasi secara legal, pemerintah sudah membuat ruang itu dan hari ini kita menyajikan ke publik bahwa sudah dikelola secara legal, ya sudah oke. Itu artinya janji pemerintah ditepati dan rakyat akan bersyukur terhadap hal itu. Tapi pemerintah masyarakat juga berharap supaya ketika keputusan untuk pertambangan ini diaktifkan secara legal, mereka-mereka yang terlibat di sana juga dalam melakukan aktivitas pengembangan pertambangan, ya betul-betul mereka yang punya ini dan berpihak kepada masyarakat, lalu kemudian tidak harus berdampak, praktik mereka tidak harus berdampak kepada lingkungan dan lainnya.
1: Ya, nah Bung Nelson, kita sudah di penghujung acara ya, untuk opini, komentar dan juga opini untuk edisi hari ini. Walaupun narasumbernya nggak sempat hadir ya, Bung Nelson sudah membahas banyak mengenai topik di hari ini, mengenai masa depan Gunung Botak. Ini pasca penertiban antara harapan dan juga kenyataan. Sebelum saya close sampai di sini ya, untuk topik hari ini, mungkin Bung Nelson bisa kasih, atau mungkin bisa mewakili masyarakat di luar sana tentang harapan, apa yang mereka benar-benar harapkan dari hal ini,
0: Bung Nelson. Iya, Bung Pat. Kalau ya mungkin sebagai terakhir daripada dialog kita di pagi hari ini, harusnya mereka berdua ini harus hadir. Ini baru WA saya ini. WA saya mau jadi pemuda untuk berbicara ke berpihak ke masyarakat kayak gimana kalau model cara berpikirnya kayak begini. Jadi sebagai penutup daripada dialog kita di pagi hari ini, karena kita berbicara soal topik yang cukup seksi dan cukup hangat di publik saat ini. Selain daripada pembahasan RUU Kepulauan, Gunung Botak juga menjadi trending di Maluku saat ini, di ruang publik Maluku saat ini. Maka kemudian sebagai penulis, sebagai wartawan, sebagai jurnalis yang betul-betul selalu mengupdate apa yang menjadi keresahan masyarakat di Gunung Botak, hari ini menutup daripada pembicaraan kita di sore hari, di pagi hari ini.
1: Ya,
0: ya mungkin berharapnya pemerintah akan mendengar, pemerintah akan mendengar. Ataupun kemudian pemuda dan akademisi kita dan para pengamat dan ini semua bisa bisa mendengar. Dan bagi saya pemerintah sudah harus mengambil kebijakan dengan menjawab apa yang menjadi sorotan saat ini. Jangan hanya dengan tindakan-tindakan yang sifatnya janji-janji.
1: Ya.
0: Yang sifatnya janji-janji. Karena masyarakat dengan kondisi ekonomi dengan situasi efisiensi saat ini, perputaran ekonomi kita lima sekali. Mas secara global naik Indonesia, mas 2.900.000 sekian.
1: Ya.
0: Sementara dolar kita sudah di posisi, dolar kita di posisi yang tadi malam saya update itu, dolar kita 17.800.
1: Ya.
0: Itu kan berarti kan pengaruh sekali. Kondisi negara kita sudah efisiensi bukan karena faktor dolar naik.
1: Ya,
0: tapi malah dolar naik lagi.
1: Ya,
0: nah, maka kemudian pemerintah tolong dong jawab itu kebutuhan masyarakat. Jangan melihat apa yang ditulis media, apa yang ditulis dengan penggunaan kata atau diksi yang dipakai sebagai bentuk bahwa ini tidak akan, jadi seakan-akan mengkritik pemerintah, tidak mendukung pemerintah. Tetapi ini yang dipakai adalah dipakai diksi dan kata yang seperti kayak gini, ya untuk membangunkan pemerintah. Supaya melihat dong ke masyarakat ke bawah, jangan hanya tampil eksklusif hadir di ruang-ruang yang eksklusif baik di tingkat daerah sampai tingkat Jakarta. Kalau mereka tampil itu kan wow, luar biasa sekali. Nah, tapi fakta realisasi ke bawah kan tidak. Hari ini kesenjangan sosial, konflik, bentrok antar pemuda dan segala-galanya kan terjadi. Jangan pernah salahkan kalau dari sisi hukum kenapa sampai kriminal itu harus selalu ada, ya masyarakatnya serius dulu.
1: Ya.
0: Ekonominya kuat, masyarakat aman.
1: Ya,
0: ini yang sekarang digejolak, tapi
1: kan tidak. Pastinya harus jadi ada bupati, adil ya,
0: mungkin keadilan yang perlu saya sampaikan ya. Di sebagai penutup kita di pagi hari ini, dan sangat berharap pemerintah bisa secepatnya melihat persoalan yang terjadi di Gunung Botak ini. Ini bukan persoalan, tapi dijadikan persoalan oleh pemerintah. Ya. Hari ini masyarakat berteriak.
1: Dan masyarakat demikian juga pasti masih menunggu ya, masih harapan menunggu, yang
0: masih,
1: ada.
0: Masih menunggu apa ya yang dijanjikan oleh pemerintah kita.
1: Ya. Demikian Bung Fat. Ya, terima kasih ya Bung Nelson. Topik kita hari ini benar-benar hot alias panas mengenai masa depan Gunung Botak pasca penertiban, dan juga antara harapan dan juga kenyataan pendengar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan kepala Badan Gizi